pagi teman pro 2. Yes, karena sekarang sudah jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi di Spada pagi hari ini sama Irene Natasha sampai nanti di jam 9 pagi kebersamaan kita. Hari ini gitu ya, dimulai dengan cuaca yang bagus. Karena tadi aku sempat keluar teman pro 2 dan aku melihat bagaimana cuaca Malang pagi hari ini. Aduh, udah banyak yang jogging ya. Karena memang kan hari ini hari weekend teman pro 2, akhir pekan gitu. Jadi banyak orang yang kemudian menghabiskan waktunya memutuskan untuk ya udahlah ya, olahraga aja say, biar sehat gitu, biar semangat ya kan. Terus juga tadi udah ada beberapa warung-warung yang buka ya, biarpun di akhir pekan tuh kan kayaknya orang kebanyakan males banget ya mau masak ya, jadi betternya cari makanan aja di luar. Apapun ya, pokoknya kegiatan dan juga aktivitas kamu di hari ini, semoga semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat gitu ya kan. Karena aku sih berharapnya kalian semua selalu berbahagia. Kalaupun ada yang hari ini hari agak-agak sedih gitu ya, semoga diberikan kebahagiaan supaya gak sedih-sedih lagi teman pro 2. Ya, kita harus semangat menjalani hidup yang memang tidak mudah ini. Tapi biarpun hidup yang gak mudah dan tetap dar-der-dor, tapi kita selalu awesome dong tentunya. Oke, okay? Kalau gitu kita mau ke Big Bang dulu dengan Big. Ini dia, big banget ya.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Selamat pagi.

Kayaknya udah lama banget gak dengerin Rizky Febian, ya kan? Barengan sama Mika Tambayong yang satu ini teman pro 2 ya. Ini kenapa judulnya sama lagunya sama sih? Aduh, MD kita ya. Oke deh, sudah jam 7:22 waktu Indonesia Barat. Teman pro 2 pagi-pagi udah sarapan, udah ngopi, udah ngeteh gitu ya. Untuk kamu yang punya kebiasaan ngeteh teman pro 2, atau juga udah merangkai bunga. Wow, ini ya. Jadi ini ada beberapa hobi-hobi yang memang sebenarnya jarang terekspos gitu, tapi ternyata cukup banyak teman pro 2. Dan kebayang gak sih ketika lagi ngopi, lagi sarapan, tapi sambil bisa ngerangkai bunga? Itu seru banget sih teman pro 2. Eits, tapi ini bukan adegan film romantis ala-ala ya, tapi ini truly beneran ada di Malang. Jadi buat Gen Z dan para milenial, dari kamu yang suka banget nih teman pro 2 untuk cari tempat nongkrong yang gak cuma enak buat foto aja, tapi juga punya vibing pengalaman yang beda, ini ada satu tempat yang menarik banget buat kamu coba teman pro 2. Namanya adalah Setumpuk Stir Fry di Malang. Karena yang bikin unik, tempat ini tuh punya konsep flower bar gitu, ya kan? Jadi bisa sambil sarapan teman pro 2 atau sekedar menikmati makanan dan juga minuman. Jadi para visitors di sini tuh bisa banget, ya kan, merangkai bunga sendiri. Seru banget ya. Dan kebayang gak sih datang pagi, pilih menu sarapan gitu ya, ngobrol santai sama bestie, terus tangannya sibuk menyusun bunga sesuai selera. Bukan cuman healing sih asli kalau yang satu ini ya, tapi juga pulangnya bisa bawa hasil karya kamu sendiri. Nah, konsep ini memang cocok banget untuk generasi yang sekarang tuh udah makin suka mencari experience gitu kan, ketika datang ke sebuah tempat. Jadi bukan sekedar makannya di mana nih gitu, tapi juga ngebeli pengalamannya. Nah, di sana bisa ngapain? Karena memang pengalaman yang unik ini bisa jadi bagian dari cerita, bahkan konten yang menarik untuk dibagikan di media sosial teman pro 2. Nah, kalau biasanya aktivitas merangkai bunga itu identik dengan workshop khusus gitu ya di flower bar ini. Khususnya memang konsepnya dibuat lebih chill, dibuat lebih santai. Jadi kamu bisa banget menikmati suasana pagi sambil melakukan aktivitas-aktivitas kreatif. Cocok juga nih teman pro 2 buat kamu yang mau me time gitu kan, quality time bareng pasangan misalnya sambil merangkai bunga, seru dong ya. Atau sekedar nongkrong bareng temen sambil cari-cari aktivitas baru. Dan buat kamu yang selama ini merasa pagi hari identik dengan rush hour, buru-buru banget kan kalau pagi ya, ngurusin anak sekolah, nganterin anak sekolah, bikin bekal, siap-siap ke kantor. Nah, kalau weekend kan lebih santai, lebih enjoy gitu ya, mandi, berangkat kerja, kuliah, repeat gitu kan. Mungkin sesekali gak ada ya salahnya untuk memperlambat ritme pekerjaan ataupun ritme durasi badan kita teman pro 2. Kalau yang biasanya serba huru-hara ya say, sekarang ya bolehlah santai-santai dikit kayak gitu. Terus bikin sesuatu yang cantik tuh bisa jadi satu self feeling yang bagus juga teman pro 2. Jadi kalau akhir pekan ini kamu lagi cari suasana baru di Malang, mungkin flower bar ini bisa masuk ke daftar tempat yang pengen kamu explore. Karena ternyata sarapan gak harus selalu soal kenyang gitu ya, kadang sarapan juga bisa jadi pengalaman tersendiri teman pro 2. Langsung aja kamu bisa ke Setumpuk Stir Fry di Malang ya. Dan ini adalah kolaborasi juga bersama dengan Ara Fleur, salah satu florist yang ada di Kota Malang teman pro 2. Dan ini berlangsungnya dari tanggal 23 September lalu sebenarnya sampai tanggal 31 Oktober nanti. Selama periode ini para pengunjung bisa memilih paket sarapan yang sudah dilengkapi dengan bunga. Jadi udah kayak satu bundling gitu. Ada dua pilihan paket sarapan yang ditawarkan dengan harga Rp25.000. Paket pertamanya terdiri dari misoa setumpuk ya, satu tangkai bunga dan satu tangkai bunga peacock. Seru ya. Sementara itu paket kedua ada nasi ketan ya, setumpuk nasi ketan setumpuk. Terus juga ada satu tangkai bunga dan satu tangkai bunga peacock. Jadi kedua paket ini tuh bisa dinikmati untuk makan di tempat maupun untuk take away teman bro 2. Tidak hanya mendapatkan bunga dari paket yang dipilih, kamu juga bisa memilih jenis bunga sesuai dengan keinginan nih. Misalnya ada mawar, ada aster, ada gompi, gerbera, dan juga ada peacock teman bro 2. Nah, untuk membuat rangkaian bunga semakin menarik, kamu juga bisa menambahkan daun raskas dengan harga Rp4.000. Karena bunga yang telah dipilih kemudian sudah termasuk layanan wrapping secara gratis. Dengan konsep ini, ya kan, pokoknya akan seru banget. Dan ini menjadi satu waktu untuk bisa menikmati enjoy the food,
enjoy the vibes gitu ya, tapi juga satu pengalaman untuk melakukan aktivitas kreatif yang menyenangkan teman-teman berdua.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Teman-teman produser, seperti yang kita ketahui kemarin, Presiden Prabowo Subianto ya ini telah menunjuk ada 26 tokoh sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres gitu ya. Namun ada memang 2 tokoh yang ditunjuk sebagai anggota Watim Pres namun tidak hadir dalam pelantikan hari ini. 2 tokoh tersebut yang tidak hadir adalah Ignatius Jonan dan Jacky Manuputi, di mana dalam pelantikan yang digelar di Istana Negara pada Jakarta Jumat 2 Oktober 2026 yaitu sebanyak 24 tokoh dan pejabat ini hadir, teman Pro 2. Nah, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nani Purwanti juga membacakan keputusan Presiden penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris sekaligus anggota Watim Pres. Menetapkan ke-1 mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden masing-masing 1 Pratikno sebagai Ketua merangkap anggota, kemudian Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Muhammad Kodari sebagai Sekretaris merangkap anggota sampai dengan 24 dan seterusnya. Nomor 25 Jacky Manuputi, 26 Ignatius Jonan masing-masing sebagai anggota, teman Pro 2. Nah, ini Ketua Watim Pres Pratikno mengatakan tidak ada masalah dengan absennya Jonan dan Jacky saat acara pelantikan karena menurutnya keanggotaan keduanya telah disesuaikan oleh sekretaris. Dan dia menegaskan keanggotaan keduanya telah ditetapkan dalam Kepres bersama dengan 24 anggota lainnya, di mana memang kalau kita lihat ini adalah proses yang kemarin kita lihat bersama begitu ya. Dan harapannya kemudian ketika ini ditetapkan nantinya bisa menjadi satu dewan pertimbangan yang memang nantinya banyak memberikan advice ya, dan melakukan job desk-nya sesuai dengan apa yang tertuang dalam SK begitu, teman Pro 2. Okay, dan nanti kita masih akan update lagi informasi menarik lainnya pagi hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di RRI Malang Pro 2 di pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukuran yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Mama Pa.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Yang pagi hari ini teman Prodo lagi di jalan, hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara ya. Karena di jalan itu kadang-kadang kita udah, bukan kadang-kadang ya, seringnya kita mengupayakan untuk hati-hati, tapi mungkin orang lain karena tidak memperdulikan yang lain, jadi bisa mencelakai dan lain sebagainya. Nah ini penting ya, bahwa ternyata ketika di jalan tuh ada etika yang harus kita jaga, karena sekali lagi bukan hanya kita aja yang di jalan, tapi juga ada orang lain. Makanya harus hati-hati di jalan, kayak lagunya Tulus teman Pro 2. Asik ya. Ya pagi hari ini sambil lagi ngopi teman Pro 2, sambil dengerin kita pagi hari ini juga, selamat pagi aja. Atau yang lagi pada ngapain ya, lagi pada jogging kali ya pagi-pagi. Ya jam segini masih oke lah teman Pro 2. Ada agenda menarik nih, informasi yang bisa dikunjungi ya, untuk wisatawan yang besok mau ke Jogja gitu ya kan. Karena hari ini Sabtu 3 Oktober Festival Lampion ini akan digelar di Pantai Goa Cemara Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rangkaian acara yang memadukan ada pertunjukan musik, seni tradisional, sampai dengan ada atraksi fire dance. Puncak acara juga berupa penerbangan lampion yang dijadwalkan berlangsung pada malam harinya. Dan nantinya di sana, teman Pro 2, ini kamu akan disuguhkan oleh festival yang tidak hanya digelar sebagai sebuah hiburan saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi pariwisata daerah. Yang pasti, Festival Lampion ini akan berlangsung tepatnya di Pantai Goa Cemara, yang merupakan salah satu kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul. Nantinya pengunjung bisa datang sejak sore hari untuk menikmati suasana pantai sebelum rangkaian pertunjukannya dimulai. Pintu gerbang festivalnya akan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu loket untuk pembelian tiket langsung atau penukaran tiket reservasi ini sudah dibuka lebih awal, yakni mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan disampaikan tiket on the spotnya juga masih tersedia ya, karena memang kapasitas lokasi acaranya masih mencukupi seperti itu. Nah di malam hari nantinya acara akan dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan ragam hiburan. Setelah sholat isya gitu ya, pengunjung akan disuguhi penampilan band profesional. Selanjutnya nanti juga bakal ada Nadif Basmalah yang dijadwalkan tampil teman Pro 2, yaitu pada pukul 22 ya waktu Indonesia Barat seperti itu. Yes, dan yang paling penting lagi nanti juga bakal ada yang dinanti-nanti, itu adalah penerbangan Lampion. Wait. Ya jadi pokoknya ini bakal seru banget untuk kamu yang sudah berencana akan ke Jogja hari ini. Karena sekarang udah ada tol ya, jadi gampang banget kita mau kemana-mana, aksesnya mudah. Siapa tahu masih kesempat, masih keburu ya untuk ikutan Festival Lampion di Jogja.

0: Teman Pro 2 jam 8:49 menit waktu Indonesia Barat. Kita mau update dulu bagaimana dengan laporan perakiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh forecaster on duty BMKG yang bertugas hari ini.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, bersama saya Ahmad Lutfi dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur. Mari kita awali hari ini dengan hati yang lapang, senyuman tulus, dan semangat membara yang tak mudah padam. Apapun rencana dan aktivitas Anda, baik menyusuri sibuknya jalannya kota, bekerja di ruang-ruang kreatif, maupun menikmati ketenangan alam pegunungan, pastikan satu hal, langkah Anda tetap optimis dan penuh energi positif.

0: panas dirasakan jauh lebih panas dari biasanya. Untuk kelembapan udara berkisar antara 36 hingga 91%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan mencapai 37,1. Waspada juga untuk kecepatan angin bahwa angin akan dirasakan berhembus jauh lebih kencang dari biasanya, terutama di saat sore hingga siang hingga sore hari. Untuk kewaspadaan di perairan selatan Jawa Timur, ketinggian gelombang mencapai 1,5 hingga 2 meter. Tetap patuhi rambu-rambu dan arahan dari petugas yang berada di lapangan. Kami tak lupa selalu mengingatkan bahwa update selalu perkembangan cuaca, baik melalui aplikasi info BMKG maupun melalui kanal-kanal web kami yang telah terverifikasi maupun sosial media yang mudah diakses dan dinikmati oleh semua kalangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad Lutfi untuk informasinya terkait perakiraan cuaca di hari ini, teman Pro 2, Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Yes, nanti kita masih akan balik lagi dan di jam 9 masih akan ada paket ya yang bakal kita putarkan untuk kamu. Sampai di jam 10 nanti waktu Indonesia Barat, kita mau tahu nih kira-kira kalau misalnya ngobrolin soal tren personal color itu seperti apa. Nah, informasi lengkapnya saat lagi. Aku juga harus caw-caw dulu, sign out dulu dari Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan salam Pro 2. Bye.

kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, Ruang Tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, Perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke, jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang, apa tuh ya, apa itu ya? Tapi nanti dulu, sebelahnya Kak Hana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Hana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru sih, baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Udah tua ya?
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Ya? Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi Kak.
0: Ya? Ya. Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau nanti, nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah. Terus gak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto gitu, hijab. Okay. Aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Okay.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau udah memang udah pernah les
2: makeup? Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya betul, kan.
0: Ya. Okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang.
0: Sebagai 2000. Apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masihan, masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya, tapi sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, benar?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya. Sangat.
0: Boleh di-share gak sih, sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia, memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu, apa selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek. Oke.
1: Karena
0: capek
1: kalau
0: mental gak sih?
1: Mental sih, sebenarnya gak fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik, okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analyst. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Nah, color terutama ya.
0: Iya, oke.
1: Kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa mau disini apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti season.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih, kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik. Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara, kain,
0: di draping. Pakai kain gitu ya. Oke, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak
1: warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal belum aman tuh, nggak tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam. Kelihatan kusam, redup.
0: Kurang menyala gitu ya.
1: Iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih, mata kan harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus mata utama juga gak buta warna.
0: Iya betul. Karena yang namanya color dia kita buta warna doang.
1: Bener-bener
0: bisa, gitu.
1: Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh ini orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan,
1: di urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya. Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
2: Cool. Coba Anda cek.
0: Saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek?
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke, kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Cool. Oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool, warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain. Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold, silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: dapet? Warm. Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan okay. Kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya?
1: Jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semen, saya ada klien nih orang Jerman apa Rusia gitu. Kelihatan banget cool, bagus. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena kan saya kebiasaan klien saya warm.
0: Okay. Kayak yang harus dipraktekin menarik enggak sih?
2: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping untuk kemudian menentukan cool-nya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
1: Pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold. Gitu. Okay. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia. Fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn gitu ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay.
1: Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded. Gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irene masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
1: tapi
0: ini.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
1: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya autumn, season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter
0: itu kan. Boleh dijelasin gak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna, nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua ya, gitu
1: feeling-nya kayak harus juga main. Kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini cheerful. Dia cheerful, sanguin gitu. Semangat.
0: Ya.
1: Kayak Kak Irene nih, termasuk kayak
0: aku
1: Kak Irene ini.
0: Cheerful dia orang, melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku terus, tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu, harus di dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu.
0: Dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa tuh benar-benar harus bare face.
0: Harus
1: gitu.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Benar-benar.
1: Valid gitu. Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Karakternya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya. Ini saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan. Kalau dipelajari satu jam kayaknya nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul, betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make up-in ke Kahana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool. Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu.
1: Pink, ungu.
2: Pink ungu. lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Warna yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya?
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Yeah, okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange uh-huh. peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown okay. warna bata. Okay.
2: Bata.
1: Okay. Brown.
2: Tosca. Terracotta.
1: Iya yeah, okay. betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadownya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange
0: yeah, gitu. Orange gold gitu
2: peach
0: ya.
2: Gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, iya, okay. kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, oh. white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pals ya. Kelihatan pals. Iya kayak kelihatan ya.
0: Minor.
1: Ini kayak berat-berat nih. Kalau saya okay. nih nuansa cool. Heeh. Nih, kelihatan minor kan ya?
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri nih warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool guys?
0: Iya. Cool guys sih. Oke.
2: Iya, iya, iya.
0: Oh iya, iya, benar-benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: ini kayak gimana? Cocok enggak?
2: Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Betul. Aku cool atau warm, Kak Ella? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya, iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool. Okay.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Yeah. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya, iya.
2: atau yang Dominican Republic yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener enggak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah, mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan,
2: jadi,
0: karakternya.
2: Kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna
0: betul,
2: begini.
0: Betul, betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
1: Iya, personality, karena, kepribadian. Iya,
0: betul.
2: Bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame,
0: black ya?
1: Sanguin, itu warna-warna cerah.
0: Oh gitu.
1: Warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi?
1: Sama lime, warna lime neon tuh loh,
0: ya
1: hijau gonjreng gitu. Terus saya lihat kusam.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Iya. Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
0: Kalau lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat,
0: warna olive.
1: Warna terracotta itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya enggak bisa karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni, enggak selaras. Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitu pun juga dengan make up-nya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana, ketika make up jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh, biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Nah, itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di
0: memang
2: make up cuma juga harus tahu.
0: Iya, betul. Lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
2: Ada tes.
0: Gak bisa langsung di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tidak tahu, oh Kak Ella seperti ini, yeah, gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah, di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu. Atau kurang dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
1: gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi ini kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
1: Itu sesuai spring. Ceria. Yeah. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya. Jadi nggak yang pure black. Yeah. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
0: Oh.
1: Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan
0: cool capek. Kalau Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis siapa ya?
0: Mungkin
1: ya, ada blasteran lainnya. Ada blasterannya.
0: Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
1: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
0: Iya,
1: sedangkan kita kan Asia Tenggara. Udah beda lagi. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh gitu.
0: Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang jadi seorang personal image color analyze, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai, oh, aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyze supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya. Betul. Ya emang ya, berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah, itu kan. Gitu. Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju barunya.
0: Betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang
1: ke Hanum. Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya
1: kan, warna, karena misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya, itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance ya.
1: Itu atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu. Itu ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke
0: mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya enggak datang ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analysis and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti ini.
0: Iya, betul. Tapi penting dong ya. Pasti untuk seorang MUA juga. Kadang kan ada contoh nih, orang nanya datang ya, aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis color itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
2: Kamu nggak apa-apa cocok pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang, loh, kata bude.
0: Repot lah kata bude. Budenya nanti dulu.
2: Ini kata bude, aduh alemong.
0: Iya, betul. Ya, ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok enggak di kamu.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Iya, betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
1: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, okay, kepribadiannya.
0: Okay.
1: Kayak saya ini image-nya ya, itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Natural sporty,
0: okay,
1: sama alluring seksi, gitu.
0: Aku seneng.
1: Jadi kalau tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincannya kuning.
0: Keren loh ya.
1: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya, ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan baru ketemu nih.
0: Okay.
1: Karena tiap orang pasti ada dua style.
0: Oh.
1: Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty.
0: Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
0: Iya, jadi ketahui.
1: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks nanti juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Tuh, gitu.
0: Udah enggak usah jauh-jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
1: Be Color You
0: ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ella Elio.mua.
0: Ella Elio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ. MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya,
0: yes,
2: tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi ya berguna lah sosmed, jadi kita bisa ngelihat kan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Kan siapa? Dulu as model juga
1: gitu. Masih kurang ya. Masih kurang.
0: Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
1: iya kusam ya kan gitu. Terus tren baju model gini padahal enggak sesuai body shape-nya. Nah, itu kok jadi yang saya tekankan di sini jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer enggak cocok juga ya.
1: Iya, betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya kalau
1: pinggulnya besar jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
1: Iya. Gitu kelihatan iya, gitu okay. Ya.
0: Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi jatuh gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini nanti kelihatan kurus kan, mungkin
1: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu ya.
0: Celana flare.
1: Atau yes gitulah.
0: Okay.
1: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah langsung diurus gitu?
1: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya?
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu?
1: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa. Berjasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist-nya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda.
1: Mm-mm.
0: Seperti apa tuh?
1: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
1: Gitu. Kok warna ya warna aja.
0: Kalau image?
1: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personality-nya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
0: Dramatik
1: itu dia
2: drama queen.
1: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
1: Makeupnya juga bold. Gitu. Terus dia tuh lebih yang kayak introvert, kok dramatik itu. Berwibawa.
0: Kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
1: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih?
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
1: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Okay. Justru bukan warna netral.
1: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya.
1: Undertone skin warm.
0: Itu
1: kan masih mending pakai abu-abu.
0: Oh.
1: Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Nah, ini nih, putih juga
1: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Iya beda sih, tipis kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
1: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
1: Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Makanya winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
1: Iya,
0: nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
1: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut, gitu.
0: Oke. Nail artnya, nah ini.
1: Nah ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah ini nih kalau yang atas ini pop art kan.
0: Iya,
1: ini tuh untuk yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Gak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini yang summer.
0: Gitu
1: sih. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah, ini autumn ya.
1: Autumn beda kan? Warnanya
2: bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
1: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring, oke. Okay.
1: Atau kok dilihat personalitinya lo ya? Spring atau summer nggak mungkin. Autumn atau spring sih. Tapi, pokoknya warm.
0: Autumn atau spring. Kalau aku
1: spring.
0: Oh emang iya.
1: Iya.
0: Yeah. Aku tuh malah enggak comfort dengan warna-warna itu jujur.
1: Oh ya?
0: Enggak comfort. Enggak aku banget gitu loh.
2: Ya iyalah bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenarnya Kayla yang gitu.
1: Oh iya, Kayla banyak nih baju kayak gini.
0: Oh, warna-warna gonceng-gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat wih MUA gitu, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
2: Nah di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu. Sekali.
0: Justru ya challenge kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella.
2: Jadilah
0: maunya Ella.
2: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
1: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya,
0: Namain image.
1: Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus karakter, punya karakter sendiri.
0: Karakter makeup-nya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Flawless. Karena, jarang minta bold, enggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
2: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless gak sih?
2: Iya.
0: Orang agak gak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, di masa Barbie oh, iya gitu. Jadi aku tuh orangnya gak ngikutin. Asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku gak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
0: Wah, senang.
2: Gitu sih.
0: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan bold, tapi gak banyak.
2: Cara aku gitu.
0: Bold jadi buat gimana bedanya, gimana bold caranya?
2: Nah, gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan? Harus menggunakan hati.
0: Asik.
2: Dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup sok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling. Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik.
0: Enggak sih?
2: Iya, benar.
0: Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget.
2: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
2: Ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku udah gini.
0: Enggak ya, aku sih, shock gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
2: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga. Itu nomor satu. Jadi begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
3: Ya, entertain ya. Entertain itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambiturahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambiturah, ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambiturah?
2: ALT-nya harus dijaga,
0: oh,
2: abang-abang
0: gitu.
2: Lambiturahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak ada jak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Orangnya serius, jadi kita harus bisa jaga serius. Gitu.
3: Iya,
0: benar.
2: Kalau dengan Kairen nih, Kairen orang rame, jadi kayak aku harus jarang
3: bisa diajak gosip.
0: Harga cabai naik, Bu.
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau diri
0: orang.
2: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
0: Betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepet. Seperti kilat.
0: Ya
2: kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
3: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
3: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
3: Kalau saya, ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: apa sih itu.
3: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
3: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
3: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
0: Betul.
3: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
3: Tapi apa? Nah, itu nanti, oh berarti aku gak cocok cuttingan ini. Jadi kayak filter.
0: Yes.
3: Jadi kita lebih fokus, oh langsung ini, tek gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Iya betul,
3: ya,
0: feelingnya harus main.
3: Itu.
0: Betul. Duitnya juga harus main, betul. Soalnya gak ada yang murah ini.
2: Iya
0: bener. Bener kan? Iya bener.
3: Jadi kayak sebagai filter sih itu.
0: Iya.
3: Jadi terus, kayak penting gak penting, ya penting. Jadi hemat waktu, hemat uang.
0: Iya
2: gitu. Iya bener.
3: Ya apalagi cewek ya, impulsif gak sih?
0: Iya betul.
3: Apalagi kalau ada diskon.
0: Betul. Belanja semua padahal itu tuh gak cocok di kita.
3: Iya, enggak cocok tadi enggak kepake atau kepake sekali ya kan, mubazir gitu.
0: Betul.
3: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
3: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Bener gak sih? Emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih. Ya kan? Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan.
0: Iya,
2: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion nih kan. Iya gak sih gitu.
3: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalam dunia color?
3: Cewek, tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
3: Ya perempuan.
0: Oke.
3: Body, oh ya juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
3: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya,
0: benar,
3: gitu
0: benar.
3: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek
0: dulu gitu.
3: Iya, masih cewek dulu. Okay. Gitu. Karena diukur juga ya,
0: ya.
3: Gitu.
0: Wow, keren ya,
2: seru ya.
0: Seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Okay. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
3: Iya.
0: Gitu kan. Okay. Terus ada lagi gak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
3: Okay.
0: Yang mungkin tadi belum sempat
3: kesini. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke Pesona Color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu-itu aja.
0: Benar.
3: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu Pesona Color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Okay.
3: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
0: Pusing liatnya.
3: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit. Gitu.
0: Okay.
3: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Gitu warna universal.
0: Okay.
3: Itu sih.
0: Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga mengajarkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
3: Apa ya? Jangan ikuti tren. Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
3: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh? Online?
3: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
3: Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
3: Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang
2: bagus. Pagi, siang, sore gitu pengaruh.
3: Jadi nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
2: Oh.
3: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu. Siap.
0: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
3: Iya, cahaya.
0: Karena cahaya gitu kan.
3: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya.
3: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
0: Oh.
3: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
2: Okay, biar
3: kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
3: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
3: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
3: Iya,
0: gitu lah.
3: Iya, gitu.
0: Okay. Itu ya dari Hana Mata ya.
3: Iya, betul.
0: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja ya.
0: Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
2: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya, banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambreta banyak sekali.
0: Lambreta.
2: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin. Main-main kesini lagi. Ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Saat kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2 King's College London Singhasari Kabupaten Malang menyiapkan dua program studi magister baru, yakni Digital Law dan Advanced Cyber Security. Kedua program ini ditargetkan mulai dibuka di bulan September 2027, di mana rencana ini disampaikan dalam soft launching KCL Singhasari yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa kemarin. Kofifah mengatakan pembukaan dua program magister ini pun disiapkan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang hukum digital dan keamanan siber seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Kofifah menegaskan meski berlokasi di Singosari, Kabupaten Malang, ya, program ini pun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga ahli secara nasional. Rencana ini pun juga telah dikomunikasikan dengan sejumlah lembaga termasuk Polri, BRIN, Bank Indonesia, dan OJK. Menurutnya penguatan kompetensi hukum digital dan keamanan siber semakin penting untuk menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung cepat termasuk penggunaan kecerdasan buatan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo menilai musyawarah dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan dan undang-undang di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh beliau dalam bedah buku Musyawarah Syura Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang dikehendaki publik, karya Bambang Saputra, yang digelar Pusat Studi Peradaban UB bersama BLRC Hukum dan Peradaban Fakultas Hukum UB beberapa waktu lalu. Menurut Profesor Widodo, gagasan musyawarah menjadi relevan di tengah perubahan politik global yang menurutnya menunjukkan pergeseran dari demokrasi menuju kecenderungan autokrasi di sejumlah negara. Ia menilai Indonesia memiliki nilai dan budaya musyawarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari proses legislasi. Sementara itu, penulis buku Bambang Saputra ini menjelaskan bahwa gagasan musyawarah dalam bukunya berangkat dari penelitian mengenai proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Ia menilai keterwakilan masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu regulasi perlu diperkuat dalam proses legislasi. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ready 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat beraktivitas juga untuk kamu teman Pro 2 di hari Sabtu ini. Hopefully that untuk kamu yang kayaknya masih harus berkutat dengan pekerjaan ya, ini bisa segera selesai teman Pro 2 ya. Dan pasti untuk edisi kali ini teman Pro 2, ada Safa yang bakal nemenin kamu dan juga aku bakal nemenin sampai nanti jam 2 siang teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2, untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu juga bisa banget ya, aku tungguin sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Dan for sure ini sudah ada beberapa yang bergabung teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Aku mau bacain juga nih dari Kak Lara ya, ini request lagunya Alan Walker barengan sama Sabrina Carpenter barengan sama Faruko juga dengan On My Way. Abisnya aku bakal puterin. Setelah itu juga ada dari Cha, ini selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak, mau request lagunya Shalina Grace yang Sumpah Mati. Alright, aku bakal puterin juga setelah itu. Dan untuk kamu yang pengen gabungan request lagu favorit kamu, masih bakal aku tungguin ya teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And for sure jangan lupa di WhatsApp kita di 081-555-600-879. Jangan kemana-mana, kita bakal dengerin dulu single dari Alan Walker with On My Way.

0: main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

atau Kakamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti pagi hari ini, untuk kamu yang ingin request lagu juga masih boleh banget aku buka, teman Pro 2 ya. Ada informasi terbaru juga nih, teman Pro 2, dari Paramount Pictures yang ngerilis trailer kedua film Ebenezer garapan T. West ya. Dimana film ini adalah versi menyeramkan dari kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens ya, dengan Johnny Depp sebagai pemeran utamanya. Dan Depp sendiri memerankan Ebenezer Scrooge, tokoh pemarah yang membenci perayaan Natal. Film ini pun mengusung logline nama yang Anda kenal, kisah yang belum Anda ketahui. Dari trailer terbaru ini, The West mengeksplorasi lagi sisi gelap dari kisah klasik Dickens ya, di mana trailer ini memperlihatkan karakter Scrooge dihantui sejumlah roh menakutkan dan mengalami berbagai kejadian mengerikan, termasuk dikubur hidup-hidup, teman Pro 2. Selain Johnny Depp sendiri, Ebenezer juga menghadirkan sejumlah aktor terkenal seperti Rupert Green, Andrea Riseborough, dan juga Sam Claflin. Daisy Ridley ini juga turut membintangi film tersebut ya, barengan sama Arthur Conti dan Ellie Bember, teman Pro 2. Henry Lloyd Hughes dan Charlie Murphy, Tremel Tillman serta Ian McKellen juga tampil dalam film tersebut. Ebenezer jadi proyek penting bagi Johnny Depp karena menandai kembalinya sang aktor ke film produksi studio Hollywood setelah 8 tahun, teman Pro 2 ya. Kabarnya film ini pun akan tayang di bioskop tanggal 13 November melalui Paramount Picture. Film ini jadi salah satu proyek besarnya Depp ya, setelah periode panjang tanpa membintangi film Hollywood sama sekali, teman Pro 2 ya. Alright, so let's wait and see, teman Pro 2, bakal seperti apa film yang satu ini, karena kayaknya bakal jadi salah satu film yang bisa ditonton oleh semua usia. Kayaknya sih ya, kita tunggu aja deh.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: nasibnya orang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok eyo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini kuen cili. Wes, talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutip awamu iki.

Di hari Sabtu ini teman Pro 2 happy banget karena cuacanya lagi cerah-cerahnya gitu ya. Jadi untuk kamu yang ada rencana buat mobile gitu ya, buat jalan-jalan dan lain sebagainya, semoga aja ini bisa benar-benar menikmati waktu kamu ya di hari Sabtu ini. Kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku mau baca beberapa teman-teman yang sudah bergabung gitu ya di WhatsApp kita, untuk ke WhatsApp sih di question box, I mean. Ini ada dari siapa nih? Yeni, requestnya lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terus ada juga yang request lagunya Samuel Cipta, Yang Jaga Terasa. Ini dari Sumba Karyadi. Ada juga Regang Leticia, ini request lagunya Pici Kota, Sedikit Lebih Lama. Terus ada juga lagu Tata yang request lagunya Nabila Takia ya, Tak Semudah Home Pimpa. Ada juga dari siapa lagi nih yang berbeda-beda, bentar aku cari dulu ya teman Pro 2. Ini kayaknya hampir sama beberapa gitu ya. Jadi aku bakal puterin nanti beberapa lagunya yang udah kamu request ya di question box kita pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu single dari Keisha Alvaro dengan Kehadiranmu. Setelah itu baru ada beberapa single-single yang udah kamu request di pagi hari ini teman Pro 2.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada suku dinas pembinaan mental dan kesejahteraan sosial atau Bintal Kesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune. Karena sesaat lagi yang teman Pro 2 kita juga bakal ikutin azan duhur untuk daerah Malang dan juga sekitarnya. Dan yang pasti untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu juga masih bakal aku tungguin sampai nanti jam 12.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari Aceh.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Teman berdua, selamat siang untuk kamu yang lagi stay tune ya. Di luar pasti panas banget ya. Dan ya, jangan lupa untuk banyakin minum. Jangan lupa juga untuk banyakin pakai sunscreen ya, teman produa. Teman produa, informasi terbaru juga nih datang dari Amazon yang kabarnya memperbarui serial spin-off Reacher berjudul Negli untuk musim keduanya. Jadi serial Negli ini pertama kali tayang di Prime Video tanggal 16 September ya, bertepatan banget dengan penayangan episode terakhir musim keempatnya Reacher. Jadi musim pertamanya Negli ini telah mencapai 40 juta penonton dalam 13 hari pertama penayangannya. Amazon pun gak menjelaskan metode yang digunakan ya buat menghitung jumlah penontonnya, tapi ya menyebut musim pertamanya Negli ini jadi serial orisinal dengan debut penayangan terbanyak keempat dalam sejarah Prime Video. Sebanyak 52% penonton musim pertamanya berasal dari pasar internasional, dan kabar pembaruan serial ini pun muncul beberapa hari setelah Reacher juga diperbarui untuk musim ke-6, sementara produksi musim ke-5 juga masih berlangsung. Maria Stan kembali memerankan Frances Negli dalam serial spin-off tersebut ya, di mana Negli merupakan mantan anak didik Jack Reacher ketika keduanya bertugas di Angkatan Darat dan sekarang bekerja sebagai penyelidik swasta. Cerita musim pertama berawal ketika Negli mengetahui seorang sahabatnya dari masa lalu yang meninggal di dalam kecelakaan yang mencurigakan ya. Akhirnya ia bertekad mencari keadilan atas kematian sahabatnya. Amazon MGM Studios menyatakan antusias banget melanjutkan kisah Negli di musim kedua, teman Pro 2. Jadi emang serial ini pun diharap kembali lagi mengeksplorasi perjalanan karakter utama setelah peristiwa pada musim pertamanya. Pemeran utama pemeran musim pertamanya selain Maria Stan itu ada juga Grayson Holt, Adeline Rudolph, Jasper Jones, Matthew Del Negro, dan juga Damon Herriman, teman perdua ya. So untuk kamu yang penasaran gimana filmnya, so you can watch this serial, teman perdua ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal dengerin dulu single yang satu ini spesial untuk kamu juga yang lagi stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Iya, teman Produce, selamat siang untuk kamu yang sekarang baru aja stay tune. Mungkin ya, lagi mobile juga di jalan. Tetap hati-hati teman Produce dan juga tetap fokus berkendara. Kita ada di Santai Siang kali ini dan banyak banget informasi seputar UMKM. Ini bakal aku hadirkan ya, satu jam ke depan. Di mana teman Produce, as we know, kalau misalnya banyak banget sebenarnya ya hal-hal yang bisa jadi kesempatan gitu ya, chance kita untuk membuka usaha. Which is like sebenarnya untuk mencarinya juga cukup susah, tapi di saat kita udah menemukan celahnya gitu ya, kita bisa membuat usaha kita sendiri. Salah satunya yang satu ini teman Produce ya, di mana ada mode transportasi online khusus perempuan dan anak, ini namanya S-Check. Ini semakin memperkuat posisinya sebagai pilihan layanan transportasi aman dan nyaman di wilayah Malang Raya. Mengusung konsep khusus, S-Check ini melayani penumpang perempuan serta anak-anak hingga usia maksimal kelas 6 SD. Pencetusnya adalah Aulia, itu menceritakan kalau ide mendirikan transportasi ini berawal dari pengalaman pribadi dan kepedulian terhadap keamanan sesama perempuan nih saat berpergian. Layanan ini kabarnya teman Produce berawal di tahun 2018 untuk komunitas internal aja, sampai akhirnya resmi beroperasi dengan nama S-Check di tahun 2023 teman Produce. Jadi nama S-Check di S-nya dari S-Check ini adalah Solihah, merujuk ke perempuan teman Produce. Aulia mengatakan S-Check saat ini didukung oleh 40 rider armada sepeda motor ya, yang tersebar di kota maupun Kabupaten Malang. Operasionalnya dibuka dari jam 4:30 pagi sampai jam 8:30 malam dengan sistem pemesanannya melalui WhatsApp teman Produce ya. Jadi sistemnya itu tidak menggunakan aplikasi umum karena sistemnya adalah booking teman Produce. Keamanan penumpang dan kelayakan operasional jadi prioritas utamanya. Seluruh rider ini wajib berusia minimal 17-18 tahun, punya kelengkapan dokumen berkendara seperti SIM, KTP, dan juga STNK yang masih aktif serta kondisi motor yang layak jalan. Sementara itu adminnya ada Sylvie, ini mengungkapkan kalau proses recruitment rider dilakukan secara ketat ya, mencakup wawancara kepribadian sampai test drive di lapangan teman Produce ya. Jadi ada apa ya, dilihat juga psikologinya gimana, kedisiplinannya gimana, cara komunikasinya terutama ke anak-anak itu seperti apa gitu. Sebagai penanda identitas dan profesionalismenya, para rider S-Check yang baru bergabung ini bakal mengenakan lanyard dan secara bertahap bakal diprioritaskan gitu ya, dapat rompi resmi S-Check setelah beberapa bulan bergabung. Untuk saat ini teman Produce, S-Check ini fokusnya di layanan antar jemput penumpang dan berencana mengembangkan layanan kurir di masa mendatang teman Produce. So, untuk kamu yang penasaran gimana, mungkin lagi butuh gitu ya, cewek-cewek nih atau mungkin anak-anak juga bisa kayak yang satu ini. Ini salah satu UMKM atau usaha gitu ya yang dicetuskan gitu dari pengalaman pribadi. So what do you think about this one? Apakah ada ide lain teman Produce?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran gitu ya sama perjalanan bintang radio Korwil 10, catat jadwalnya. Kalau misalnya kemarin di tanggal 1 Oktober ya, ini udah nyanyiin lagu-lagu pop daerah. Hari Selasa nanti di tanggal 6 Oktober, teman Pro 2, ini teman-teman bintang radio Sejatim bakal masuk ke putaran 3, yaitu nyanyiin lagu challenge dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang ya. Kamu bisa dengerin 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu gitu ya. Dan juga bisa nonton di TVRI Jawa Timur di program Spektrum, atau juga bisa melalui YouTube RRI Malang Official. Untuk teman Pro 2 yang mau ikut kasih dukungan, jangan lupa vote bintang radio RRI Malang ya. Ada Berka Alfiansyah barengan sama Felicia Putri yang bawa nama RRI Malang ya. Jadi kita dukung supaya mereka bisa terus melaju sampai ke tingkat nasional, teman Pro 2 ya. Caranya gampang banget, tinggal buka aja bintang radio RRI.id, pilih vote sekarang, setelah itu cari aja nama Berka Alfiansyah dan Felicia Putri, terus kasih deh vote kamu. Yang paling penting teman Pro 2, setiap aku nanti bakal punya 2 vote gratis setiap hari, jadi jangan cuma sekali aja vote-nya teman Pro 2, besok vote lagi, dimana vote-nya ini bisa kamu terus gencarin gitu ya sampai tanggal 6 Oktober nanti. Jadi kita kasih dukungan terbaik teman Pro 2 untuk Berka sama Felicia supaya mereka bisa mewakili Jawa Timur menuju panggung nasional. Jadi jangan lupa juga dengerin dan saksikan penampilan bintang radio hanya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Selamat siang teman Pro 2. Kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, keinginan untuk tetap produktif setelah jadi ibu rumah tangga ini nampaknya mendorong uswatul hasanah ya, ngerintis usaha jasa home care massage. Jadi dari pengalaman pribadinya, usaha ini sekarang tuh berkembang dan udah didukung puluhan terapis. Jadi uswatul hasanah pun ceritain teman Pro 2, ide mendirikan layanan pijat panggilan ini muncul setelah kelahiran anak pertamanya. Saat itu ia menghadapi dilema nih antara fokus jadi ibu rumah tangga atau tetap berkarir ya teman Pro 2. Sebagai seorang yang sejak kecil tuh menyukai pijat, kebutuhan ini pun semakin dirasakannya setelah memiliki anak. Saat masa menyusui, frekuensi pijat yang dilakukannya itu meningkat ya untuk membantu mengurangi rasa lelah akibat kurang tidur. Pengalaman ini pun kemudian memunculkan keinginan untuk mempelajari teknik pemijatan secara profesional. Dengan punya usaha sendiri pun dia berharap ya dapat mengatur waktu antara pekerjaan dan juga keluarga secara lebih fleksibel lagi. Hasanah sendiri mulai belajar tentang teknik pijat dan anatomi dasar manusia itu sejak tahun 2023 teman Pro 2, dimana setelah melalui proses belajar dan persiapan akhirnya dia resmi membuka layanan home care massage di Desember 2024. Tingginya permintaan masyarakat membuat usaha yang satu ini berkembang dalam waktu yang relatif cepat ya. 5 bulan setelah beroperasi, Hasanah mulai ngerekrut nih terapis untuk memperluas layanannya. Saat ini sendiri Hasanah Home Care didukung 25 terapis, ada 5 terapis laki-laki dan 20 terapis perempuan. Pembagian ini pun dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan juga kenyamanan pelanggan ya. Dan berbagai layanan di ada ditawarkan ya, mulai dari pijat full body, pijat untuk ibu hamil dan anak, refleksiologi, body scrub, totok wajah sampai bekam. Lengkap banget teman Pro 2. Ia mengatakan aspek keamanan dan kenyamanan pelanggan ini jadi perhatian dalam memberikan layanan ya. Para terapis pun dibekali pengetahuan medis dasar serta diwajibin untuk melakukan penapisan atau screening kondisi kesehatan sebelum pemijatan kayak gitu. Komunikasi sama pelanggan juga dilakukan terlebih dahulu nih untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan sebelum layanan diberikan teman Pro 2. Pengalaman ini menunjukkan kalau persoalan dalam kehidupan sehari-hari ya teman Pro 2 bisa jadi sumber ide nih untuk menciptakan peluang usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang kayak cari-cari gitu, coba aja cari permasalahan atau apa sih yang bikin kamu risau, siapa tahu bisa jadi usaha, ya gak sih?

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna

Sampai siang kali ini teman Pro 2, aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar olahraga yang paling update ya teman Pro 2. Jadi ini nih kayaknya yang lagi rame banget ya, dimana Timnas Indonesia ini melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 kayak gitu. Jadi memang di grup A FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia ini mampu jadi teratas. Tim asuhan John Hartman ini ngeraih posisi paling atas dengan perjuangan keras ya. Indonesia tuh memulai FIFA Asian Cup dengan kemenangan atas Singapura di 25 September lalu. Tim Merah Putih ini menang berkat aksi Ragnar Oratmangun dan juga Ole Romeni ya. Dan setelah itu Indonesia juga bermain imbang 0-0 sama Malaysia di pertandingan kedua. Bermain dengan 10 orang selama 1 jam, Indonesia bisa menahan Harimau Malaya. Hasil imbang ini membuat Indonesia terjepit. Indonesia mengumpulkan poin sama dengan Malaysia, tapi kalah selisih gol hingga berada di posisi kedua klasemen grup A FIFA ASEAN Cup. Dan dengan begitu pertandingan pamungkas ya di hari Senin kemarin tanggal 1 ini jadi penentu juaranya, Indonesia versus Bangladesh serta Malaysia versus Singapura jadi sajiannya gitu ya. Malaysia secara mengejutkan bisa menghajar Singapura 6-0. Di sisi lain Indonesia memetik kemenangan atas Bangladesh dengan skor 9-2 teman Pro 2. Itu mantap banget sih. Dan gol Michel Bakker pada detik-detik terakhir yang lolosin Indonesia ke final. Bakker sendiri jadi bintang lapangan ya dengan 5 gol yang dibuat ya. Sementara itu Ole Romeni mengemas 4 assist. Sekarang Indonesia bakal melawan Thailand ya di babak final FIFA Asian Cup. Duel ini akan berlangsung di SUGBK Jakarta di hari Senin malam ya waktu Indonesia Barat. Dan untuk Indonesia ini jadi kesempatan untuk membuka puasa trofi yang udah berlangsung selama 35 tahun. Terakhir kali Indonesia itu juara di SEA Games ya di 1991 saat ngalahin Thailand di final, which is like tuh udah lama banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran bakal seperti apakah pertandingannya, semoga aja Indonesia bakal ngeraih trofinya. Jadi kita gak puasa lagi deh, semoga ya teman Pro 2. Kita tungguin aja di hari Senin nanti teman Pro 2 di tanggal 5 ya, final ngelawan si Thailand. Let's see.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM dan Future. Have a great day. Jangan kamu yang sekarang lagi station ya. Ngobrolin tentang olahraga, teman Pro 2, kabar baik juga datang dari atlet panjat tebing Putra Tri Ramadhani ya, yang optimis tim lead Indonesia ini menembus podium Asian Games 2026. Jadi kalau hasilnya nggak sesuai keinginan, Putra juga pastinya tetap bersyukur ya. Di mana tim panjat tebing Indonesia ini meloloskan 4 wakilnya di babak final nomor men's and women's lead cabang olahraga panjat tebing Asian Games Aichi Nagoya 2026. Adalah Putra Tri Ramadhani dan Ramadan Rafiandi di nomor putra, serta Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani di nomor putri yang berhasil melewati semifinal dan jadi bagian dari 8 pemanjat yang lolos ke final, teman Pro 2. Putra sendiri melaju ke final setelah ada di peringkat ketiga dengan 36 hold, disusul Rafiandi di urutan ke-7 lewat 23 hold, sedangkan Sukma dan Alma ini menepati urutan ke-6 dan ke-7 dengan 39 hold. Hasil ini pun menambah peluang Indonesia, teman Pro 2, untuk bersaing memperebutkan medali di nomor lead yang digelar Port Miss Nagoya Exhibition Hall ya di hari Sabtu ini, Sabtu malam nanti ya. Dan ya pasti Asian Games ini emang jadi ajang debut bagi Putra di level multi-event Asia. Ia mengaku sempat gugup saat pertama kali beraksi. Untungnya dia punya pengalaman tampil di berbagai kompetisi internasional ya. Jadinya ia bakal bisa jadi modal gitu ya untuk menghadapi laga final. Sebelumnya teman Pro 2, dia juga mencatat sejumlah hasil positif ya di World Climbing Series 2026, termasuk meraih emas di Praha dan juga perunggu di Koper, Slovenia. Mantap banget nih ya. Semoga jadi kabar baik nih datang dari teman-teman yang bakal mewakili Indonesia ya di lead yang satu ini, karena ini bakal dilaksanakan nanti malam, teman Pro 2, so tungguin aja. Karena hopefully dengan pengalaman sih insyaallah lah ya bakal jadi juara.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

0: Ya,
1: kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin.

Teman Pro 2 udah hampir jam 2 siang, saatnya Safa untuk undur diri. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune. Jangan kemana-mana karena nanti jam 2 siang bakal ada Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Manca di jam 3 sore. Safa undur diri, thank you banget teman Pro 2 untuk kamu yang udah di sini nemenin aku dari tadi pagi jam 10 ya. Have a great day aja, selamat menikmati weekend kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore dan selamat berakhir pekan teman Pro 2 buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 RRI Malang gitu ya. Dan selamat datang ketemu lagi dengan aku Bagas teman Pro 2 di Indonesia Top 20. Kali ini kita akan spill nih 20 lagu yang lagi hits teman Pro 2 di minggu ini gitu ya. Nanti aku akan putarkan dan kita akan tahu juaranya di sore hari ini teman Pro 2 siapa itu ya. Kita langsung aja teman Pro 2 karena di sini udah ada yang new on chart nih ya. Di sini ada lagu dari Barcena dengan judulnya Coba Lagi. Mungkin kita akan dengarkan kali ini teman Pro 2 ya. Langsung aja ada Coba Lagi dari Barcena yang baru aja masuk di new on chart teman Pro 2. Mix 20.

0: Baru aja kita dengerin single yang baru aja masuk di chart Teman Pro 2. Ada Coba Lagi dari Barcelona, Teman Pro 2 ya. Dan abis ini aku mau muterin kamu beberapa lagu dari posisi 19 sampai 15 Teman Pro 2. Untuk posisi ke-19 Teman Pro 2 diisi oleh Nabila Takia dengan lagunya yang berjudul Tak Semudah Home Bipa. Untuk posisi ke-18 ada Sampai Selamanya dari Araceli nih, yang minggu lalu ini di posisi 19. Untuk posisi 17 ada Percuma dari Mahal Ini. Untuk posisi 16 ada Kan dari Mawar De Jong. Dan untuk posisi ke-15 ada 2000 Kali dari Adrian Kali. Langsung aja kita dengerin Teman Pro 2 untuk menemani kamu di sore hari ini di Indonesia Top 20 bareng Bagas.
1: Mix 19.

Dan baru aja kita dengerin posisi nomor 15 teman Pro 2 ya. Dan kita akan lanjut nih teman Pro 2 ya, karena di sore hari ini kayaknya memang enak banget gitu ya ketika kita mendengarkan musik-musik yang kita sukai gitu teman Pro 2. Untuk posisi ke-14 teman Pro 2 ada Sembunyi dari Bumi dari Anet. Terus ada 13, ada Sesi Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana. Untuk posisi ke-12 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Untuk posisi ke-11 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Heruga. Untuk posisi ke-10 tahun Pro 2 diisi oleh musisi dari Malang yakni Sal Priyadi dengan Foto Kita Bulu. Langsung aja kita dengerin beberapa lagu yang udah aku sebutin tadi di sore kali ini teman Pro 2. Mix for you.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Indonesia Top 20 kali ini di sore hari dan di weekend gitu ya. Semoga kamu menikmati weekend kamu Teman Pro 2 ya. Apalagi udah ditemenin sama Pro 2 Malang nih Teman Pro 2 ya. Karena udah banyak banget lagu-lagu yang udah kita puterin tadi. Udah sampai di posisi 10 dan kali ini kita akan sebutin beberapa lagu yang akan kita puterin nanti Teman Pro 2 ya. Untuk posisi 9 ada berapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas. Posisi ke-8 ada Rollerblade dari Nona. Untuk posisi ke-7 ada Teh Hijau dari Tulus. Untuk posisi ke-6 ada Seribu Kali Gia Indrawari yang kemarin bisa naik peringkat gitu ya. Kemarin di posisi ke-7, sekarang di posisi ke-6. Langsung aja kita dengerin Teman Pro 2 beberapa lagu yang kita mudah aku sebutin tadi ya.

82 masih bersama Bagas. Kita langsung melanjutkan aja ya untuk Indonesia Top 20 kali ini. Di posisi kelima ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi. Untuk posisi keempat ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Dan yang ketiga ini ada Cinta Mati dari Ardita, teman berdua ya. Dan untuk runner up di minggu kali ini ada sebuah single yang berjudul Kita Apa dari Faith, teman berdua ya. Dan kita akan puterin beberapa lagu kali ini ya, sebelum nanti kita akan melihat atau mendengar juara di minggu kali ini itu akan siapa. Langsung aja teman Pro 2, tetap stay tune di sini ya, di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Mix 5.

0: Dan gak kerasa banget teman Pro 2 ya, kita udah sampai di pemuncak klasemen atau posisi chart gitu ya teman Pro 2 ya. Baru aja kita dengerin juga runner up dari kita apa, dari Fatih gitu. Dan untuk posisi pertama yang jadi jawara di minggu kali ini teman Pro 2 diisi oleh Seketika dari Rizwan Fadila, RDB Boys dan juga Mahal Ini. Keren banget teman Pro 2 ya. Ini menggeser juara di minggu lalu dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan judul Terbelah Jadi Dua, yang sudah bertahan sekitar 20 minggu teman Pro 2 ya. Lama juga ya, dan akhirnya keluar chart juga teman Pro 2. Sebelum aku mau masuk di jawara minggu kali ini teman Pro 2 ya, aku mau nge-follow up lagi nih siapa aja tadi yang udah masuk dalam 20 top 20 chart di minggu kali ini teman Pro 2 ya.
1: Mix 20.

Langsung aja kita dengerin teman Pro 2 untuk Jawara di minggu kali ini. Ada Seketika dari Rizwan Fadila, R&B Boys, dan juga Mahalini. Spesial untuk kamu di sore hari ini. Mix 1.

0: Nggak kerasa teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung acara gitu ya, di Indonesia Top 20 di minggu kali ini bersama Bagas. Dan aku juga mau ngasih terima kasih untuk para labels yang sudah berkontribusi dan juga support ya, dan juga jajaran para artis. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan teman Pro 2 ya, tetap di RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore and happy weekend teman Pro 2.
1: Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Delapan 7,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar untuk kamu yang baru aja stay tune atau mungkin lagi mobile gitu ya di sore hari ini. Seperti biasa, Safa bakal nemenin kamu di Top 20 Manja, teman Pro 2, di mana aku bakal hadirkan 20 single ya yang enak-enak gitu kan, lagu-lagu manja yang enak-enak di chart kita kali ini, teman Pro 2 ya. Nah, new on chart kita yang paling baru banget nih adalah single dari Marshmello barengan sama Cameron Whitcomb dengan Holo, teman Pro 2. Nah, ini udah lama banget kayaknya ya Marshmello gak hadir. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu new on chart kita di posisi ke-20.
2: Make 20.

Pro 2, akhirnya kita ada di awal bulan Oktober gitu ya. Semoga aja di bulan Oktober ini banyak hal baik terjadi. Dan semoga tahun Pro 2 hopefully sih bakal turun hujan ya. Karena honestly aku ngerasa beberapa hari-hari kemarin tuh sepanas itu teman Pro 2. Jadi rindu banget sama hujan ya. Alright, so barusan aja teman Pro 2, kamu udah dengerin single dari The Kid LAROI Dingin Sleep yang ada di posisi ke-19. Up next nanti di posisi ke-18 nih teman Pro 2, ada single dari One Republic dengan Pay The Toll. Dan juga 17 nih favorit aku, suka banget sama Jonas Brothers dengan single terbarunya Listen When Sad, teman Pro 2, yang udah naik satu peringkat. 16 gak ketinggalan teman Pro 2 adalah single terbaru dari Kasai dengan Animal. So tanpa basa-basi, langsung aja ini dia spesial untuk kamu di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make 18.

kita masih ada di Top 20 Manca. Yang pasti untuk kamu yang suka lagu-lagu manca gitu ya, jangan lupa maksud Safa untuk request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang, teman Pro 2 kamu bisa join kita dan juga request lagu manca favorit kamu. Barusan aja udah kamu dengerin nih, di posisi ke-15 ya adalah single dari 5 Seconds of Summer dengan Everyone's a Star yang udah naik satu peringkat, teman Pro 2. Dan happy banget ya 5 Seconds of Summer ini ngeluarin single terbaru setelah kayaknya udah lama banget sih yang ngeluarin single. Dan 14 salah satu single yang kayaknya enak banget, bukan kayaknya sih, ini absolutely enak banget, dari Jennie dengan Less Than a Lover, teman Pro 2. Video klipnya juga cute banget and I love it so much. 13 adalah single dari Adele dengan End in LA yang udah naik satu peringkat. Dan up next di posisi ke-12 ada Wasa dengan Good Goodbye, teman Pro 2. So here is it di posisi ke-14, 13 dan juga 12 untuk kamu. Mix for you.

0: yang gue coba, she's spicy.
1: Recently teman Pro 2, kalau misalnya dengerin lagu ini tuh ya, aku inget recently banget di sosial media aku tuh lewat gitu ya, dance-nya si Athis dengan Bad ini. Bener-bener seseru itu ya liatinnya. Oke, kita masih ada di Top 20 Maja. Dan up next teman Pro 2 adalah single di posisi ke-10, kita punya Louis Tomlinson dengan Sunflower teman Pro 2 ya. Happy banget ya kalau misalnya ngomongin tentang Sunflower. Gak tau kenapa jadi inget masa-masa kecil dulu gitu ya. Dan 9 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan serta ada 8 kita punya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me teman Pro 2. So langsung aja tanpa basa-basi aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke-10, 9 dan juga 8.

weekend kali ini di hari Sabtu di awal bulan, agenda kamu ngapain aja? Apakah sekedar santai-santai di rumah, sama-sama di kosan, atau mungkin teman berdua ada rencana buat hangout keluar seperti itu. Semoga aja apapun agenda kamu bisa berjalan dengan lancar di hari Sabtu ini. Karena kalau misalnya weekend tuh kita pengennya memang sekedar santai-santai aja gitu, have fun aja, gak ngapa-ngapain ya. Alright, so barusan aja udah kamu dengerin nih, di posisi ketujuh ada Alex Warren dengan Passengers, teman pro 2. Dan posisi selanjutnya di 6 kita punya single dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, teman pro 2. Di posisi kelima we have Treasure dengan Levi. Ini juga salah satu single yang enak banget didengerin apalagi di pagi hari kalau menurut aku ya. Dan di posisi keempat kita punya Shakira barengan sama Burna Boy dengan Die Die. So here is it di posisi ke 6, 5 dan juga 4 untuk edisi kali ini. Mix 6.

teman-teman Produ, gak kerasa kita udah ada di posisi ketiga. Barusan aja udah kamu dengerin single dari The Chainsmokers barengan sama Oaks dengan Five Past Three, teman Produ ya. Up next di Runner Up, ini adalah salah satu single yang juga enak banget, perpaduan dari Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love yang udah naik satu peringkat. Jadi untuk kamu teman Produ yang tadi sempat kelewat gak dengerin dari awal, setelah Runner Up aku bakal hadirkan recap untuk kamu, kira-kira yang ada di posisi ke-18 siapa, 12 siapa, dan lain sebagainya. Jadi pantengin terus di 87,9. Here is it, posisi kedua dan juga recap untuk kali ini. Mix 2.

Yes, congratulations teman Pro 2 untuk juara kali ini adalah single dari Extraordinary Heroes dengan Voyager ya, luar biasa. Congratulations. Satu single yang sayang banget harus keluar nih teman Pro 2 adalah single dari Lisa barengan sama Anima dengan Bad Angel yang udah bertahan sekitar 20 pekan ya. Okay, so I think that's all untuk kali ini. Thank you banget ya teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune, dan thank you juga untuk kamu yang udah request lagu Maja favorit kamu. Kita tungguin ya teman Pro 2 di Top 20 Maja selanjutnya di minggu depan. Kira-kira ada new on chart siapa, ada lagu barunya siapa, dan juga gimanakah siapakah yang akan jadi juara ya. Tungguin aja terus di 87.9. See you again next week teman Pro 2. Bye bye, have a great day. See ya.

Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2 abis ini kita bakal move on ke Music Planner di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop teman Pro 2. Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: ada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rion ada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan dimana?
1: Di pos pengumuman.
0: Waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah. Cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: yang datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Iya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita bernama.
2: Harusnya
3: bernama. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebetulan kita pekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Betul.
0: Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
1: Tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
1: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, gak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua.
2: Satu fakultas semua.
1: Enggak pencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak...
3: Tongkrongan aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Masih belum jelas ya. Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Ya
2: kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih, Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong gak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada, di gitar ada Fikri.
0: Kita ada, yap.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi.
0: Mm-hmm.
3: Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkos.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa
1: jadi. Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya, gimana ceritanya?
3: Berjalan gitu aja Fik ya?
2: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster, tahu-tahu Toto jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main, sampai kita jenuh. Ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu singet gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya. Baru lagi ketemu.
3: 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Jangan sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan memang awalnya itu kan malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin, ternyata kita rekaman, ternyata kita punya banyak lagu nih. Gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis. Ya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange, yaitu Kecil, teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue beri simpel nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris pop itu ya, Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Sejadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman
1: ya,
2: apa ya
1: istilahnya aja
2: sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: Ya. Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya?
0: Bener. Iya. Wah. Oh gitu.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling. Itu bling ya, bener juga sih. Nada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa juga.
3: Gak tahu sih gue. Malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah, gitu.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua
0: single. Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologinya juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
3: full digital.
0: Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada sekarang.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan kaset.
1: Apa? Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Yeah. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat foto card membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh,
2: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya, kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya, gitu.
0: Warna orange
2: gitu. Tapi tulisannya ya orange itu, ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya, iya, gitu kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga. Di
2: Jakarta,
0: bener. Bener.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan Orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full Orange gue juga.
2: Kita full Orange dulu. Kalau dulu kita full Orange, pakai Orange semua.
1: Tapi kan kalau full Orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang Orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam Orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada lah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: masing-masing aja.
2: Eh, ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan
4: vokalisnya.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya. Bukan menggambarkan.
0: Okay.
2: Bukan mengajarkan, menggambarkan.
4: Pikirin coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau ada kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Iya.
3: Pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan memang lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang pro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Kayak gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kita balik lagi di Pompera 2 di Music Planner. Masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: Wow. We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali
1: ya. Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Iya.
1: Senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Terbawa suasana,
1: betul. Emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masa lingkungannya.
1: Apa harus patah hati?
0: Harus bikin mungkin lagu ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu.
1: Feelnya gitu loh di.
0: Feelnya. Oke, gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Mm-hmm. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri.
0: Oke.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Karena di otentik kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
2: Tapi terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
1: Iya
0: juga.
1: Iya. Nggak hanya ngalamin. Kita ngalamun bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
4: Itu baik bahaya. Lagi nggak ada modal loh itu
2: bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava. Dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih,
1: banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu
2: bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oke.
2: Pas nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
2: Iya.
4: Enggak.
2: Iyalah.
4: Pas break itu on off sih, Vic. Yeah. On off gitu.
0: Yeah.
4: Nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
1: Bukan di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri
1: apa? Jadi juri kita
2: juri festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih.
4: lucu-lucuannya banyak juga sih. Yeah. Kayak pernah gimana ya, Fik? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
4: Dengan masanya dangdut, bingung juga
0: kan kita. Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
4: Band pop beda. Kan masanya dangdut. Kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Ah, dia hanya asik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut jadi menjadi Britpop kan. Fans
0: ya. Brit. Iya. Brit dan Brit. Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya, iya, iya.
4: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
4: dari kuliah
0: setara OVJ mungkin ya.
4: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
4: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
4: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
4: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja bisa sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
4: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
3: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita sampai capek.
0: Sampai capek.
3: Sampai capeknya gimana
2: gitu. Dua sepat.
0: Kalau lo mas?
2: Spare part.
0: Bukan dong, mas spare part.
2: Kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah.
3: 30 tahun ke depan.
2: Siapa hidung? Siapa
4: hidung? Siapa?
0: 60 tahun.
2: Kayak Bill Collins ya.
4: Iya.
2: Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger gitu.
4: Asal jangan pil koplo ya.
0: Beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
2: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
2: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah itu menghasilkan sampai ke anak cucu. Itu sih.
4: Nah itu dia maksudnya.
0: Legacy. Yeah, nice. Wah, keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih. Mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam. Pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya. Biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi. Jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
2: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange_jakarta.id.
0: Oke.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: Orange_jakarta.
0: Oke.
2: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
2: Itu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
2: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
3: pribadi. Sama single kita dong.
2: Single kecilnya jangan lupa untuk di
5: dengerin
2: apa ya? Didengerin
5: semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
5: YouTube, video klipnya sudah ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di Hatta Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada okay. Semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin Om Bro 2, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin. Atau Orange aja?
3: Orange aja
0: lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
3: Yeah. Sama mau... kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
5: Hey. Sama-sama. Sama-sama.
3: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
2: ujangan
3: bukan ujangan, apa sih namanya,
5: pandangan hidup
3: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget,
2: filosofi berat. Sama thank you juga sama
3: udah percaya kita, artinya masih bisa nih
0: gitu. Ya, kasih kesempatan.
3: Sama Mas Rio.
0: Nice.
2: Thank you juga. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Sudah.
4: Karena prinsip kita ya. Better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
2: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
5: Emang vokalis Ores sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Ian, terima kasih sekali lagi
2: thank
0: buat
2: Terima kasih buat Ores.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Selamat sore teman-teman.
1: Sore. Akhirnya ya kita udah masuk di weekend aja nih.
0: Betul. Tapi kamu kenapa tiba-tiba langsung ngomong langsung masuk aja ke weekend? Kamu gak memperkenalkan diri dulu?
1: Oh iya betul. Kelupaan ya. Karena kalau misalnya ngobrol sama teman pro 2 kayak bawaannya kayak udah ikrip gitu loh.
0: Betul. Kayak ya udah tahu aja nih siapa gitu ya.
1: Oke, teman pro 2 kali ini di sore hari ini ya ada Tania dan juga
0: di
1: kok dia lupa namanya sendiri gitu ya.
0: Tiba-tiba lupa sama nama sendiri gitu.
1: Kok tiba-tiba mau menyebut nama Dila nih kayaknya.
0: Betul, Vira Dila senada. Emang okay. Cuman beda F sama D aja.
1: Ada aja nih ya alasannya.
0: Ada Vira dan juga Tania, teman pro 2 yang bakal menemani sore hari kamu edisi Sabtu 3 Oktober kali ini gitu ya. Tak terasa sudah masuk Oktober.
1: Iya sih, ini udah gitu. Tanggal 1 kemarin hari apa ya? Jumat.
0: Jumat.
1: Enggak dong.
0: Hari apa sih sekarang itu? Hari apa sih sekarang
1: hari Sabtu. Jadi udah memasuki Oktober aja. Benul. Gitu ya. Udah dibangunin ini Septembernya ya.
0: Sudah.
1: Wake me up. September S-nya udah.
0: Udah ini udah dibangunin
1: lewat,
0: semuanya gitu ya. Kemarin nyanyi-nyanyi wake me up when September S bangun. Kata aku sih.
1: Wayahnya bangun.
0: Bangun. Wayahe.
1: Ayo. Wake up apa ya?
0: Tandang kawe
1: banget. Balik ya back to reality ini.
0: Benar. Teman pro 2 gitu ya. Dan especially di sore hari ini barengan kita berdua, kita bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik lainnya.
1: Betul.
0: Gitu ya, dan juga ditemani yang pasti lagu-lagu pilihan teman pro 2
1: gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2 yep. Tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

0: Tang Nia, kamu tahu nggak sih kalau pemerintah Kota Malang itu ada merencanakan menjadikan Bosowalian atau Kiwalan gitu ya sebagai pembelajaran muatan lokal di sekolah.
1: Oh, jadi bakal dipelajari secara akademik gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Bayang noy pelajaran ono sam.
1: Aduh, sam.
0: Tahes sasam. Ukam ya apa? Gitu tuh
1: aku. Ukam saya Uma enggak sih?
0: Uma. Ukam kan uklam-uklam ya.
1: Uklam-uklam bener.
0: Uklam-uklam gitu, 52 gitu ya. Jadi rencana ini tuh disampaikan oleh Wali Kota Malang, Bapak Widayat dalam deklarasi kebudayaan ngalam heba. Coba tebak heba itu apa?
1: Kabeh.
0: Nah. Dan saat ini Pemkot Malang bersama perguruan tinggi ini lagi menyiapkan modul gitu ya pembelajaran agar bahasa khas Malangan ini dapat dikenalkan secara terarah kepada pelajar gitu, teman-teman.
1: Dan langkah ini juga menjadi bagian gitu ya dari upaya Pemkot Malang sendiri dalam menjaga Bosowalian ini sebagai identitas budaya daerah, sekaligus memperkenalkanlah ya ini kepada masyarakat di luar Malang nih bahkan katanya. Jadi karena dalam sejarahnya Bosowalian ini juga dikaitkan dengan pahlawan asal Malang yaitu Hamid Rusdi yang disebut ini juga turut mempopulerkan bahasa Walian ini ya tersebut sebagai bentuk komunikasi pada masa perjuangan.
0: Betul banget. Jadi mungkin karena dulu biar para penjajah gitu ya.
1: Mau ada kode-kode sendiri lah kita ini.
0: Antek-antek asing gitu enggak? Enggak mengetahui apa yang kita obrolin,
1: apa yang kita rencanakan. Betul. Kita YTTA ya.
0: Benar. Jadi kalau misalkan kita saling manggil satu sama lain gitu kan, kalau Nangdi mungkin mereka udah pada paham gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Karena bahasa Jawa kan itu bahasa basically Jawa.
0: Tapi kayaknya gak semua paham gak sih kalau misalkan bahasa Jawa-Jawa, especially kalau Malang sendiri gitu.
1: Karena
0: kan
1: kadang itu ada emang bahasa yang emang khusus orang Malang aja gitu, kadang yang tahu.
0: Tunggu, kamu tuh mau ngomong sesuatu, tapi enggak, kamu tuh kayak udah memikirkan kata-kata itu, terus kayak kamu mau ketawa. Jadi kayak apa ya, kayak ada yang tertahan gitu. Keluarkan aja, Tania, keluarkan.
1: Kayaknya sebenarnya yang biasa menggunakan kata-kata ini kayak Vira Putri deh.
0: Kenapa kamu biasa menjadi membuat aku tuh menjadikan
1: kayaknya kaya, karena kayak biasanya yang mengazbun-azbun gitu ya. Itu kan biasanya Vira Putri ya di sini.
0: Kamu tuh gak pernah azbun.
1: Bahkan di Malang aja kita kalau nyebut mobil apa coba?
0: Montor.
1: Montor.
0: Montor gitu kan. Kalau misalkan sepeda motor, sepeda gitu. Dan ternyata bahasa-bahasa kayak gitu kukira itu kan udah
1: universal Jawa gitu ya.
0: Tapi ternyata enggak tahu.
1: Iya.
0: Waktu itu aku ini deh ngobrol sama teman kita aja, Bagas gitu kan.
1: Iya.
0: Aku ngomong, "Oh, pedamu nang di." Aku kan
1: beda.
0: Pedamu sama omamu itu. Aku pakai
1: motor gitu. Betul. Nah, itulah beda kalau di sini ya.
0: Benar. Banyak miscommunication biasanya kalau misalkan sama orang-orang yang di luar Malang.
1: Apalagi
0: gitu.
1: Bagas kan datangnya dari Jawa Tengah ya, yang bahasa Jawanya aja emang udah beda dari Jawa Timur. Jadi agak-agak miskomunikasi gitu sering sih kayaknya.
0: Sering terjadi gitu ya, yang mungkin ada di sekitar kamu juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Bosowalian gitu ya, kamu tuh sebagai anak Malang, kamu tuh suka menggunakan bahasa Walian ini atau ya so-so aja gitu kayak kadang?
1: Jarang sih, aku lebih ya mungkin kalau karena kita jarang mungkin ya menggunakan Bosowalian ini, mungkin itulah kenapa ide-ide Pemkot Malang ini mau menjadikan Bosowalian ini sebagai mulok atau muatan lokal gitu ya di sekolah. Karena mungkin kan Bosowalian ini emang originally atau mungkin populernya di Malang.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Sampai orang-orang luar Malang pun juga ikut-ikutan kan, ngomong kerang alam lah, melaku-melaku nangalam kayak gitu juga.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Okay. Banyak sih emang kata-kata yang dibalik-balik. Benar. Itu terus kayak jadi melebar luas lah ya. Bahkan sampai anak-anak Jakarta pun juga agak-agak mengikut-ikut Pakai bahasa walikan biasanya, benar.
0: Oh, aku baru tahu nih. Emang kira-kira mereka suka menggunakan kata-kata apa tuh yang diwali-wali?
1: Tapi biasanya mereka tuh pakai kata yang dibalik tuh bukan bahasa Jawa. Atau kalau misal kita bahasa walikan kan yang diwali bahasa Jawanya kan. Betul. Atau kadang kayak ada sih bahasa Indonesia sih kayak ngalup gitu kan, pulang gitu ya. Atau ogis ngerok suka goreng.
0: Iya.
1: Nah itu kalau misal anak-anak Jabodetabek gitu ya, biasanya tuh kayak misal bahasa Indonesia yang dibalik kayak kuy. Itu kan juga dibalik.
0: Oh iya
1: gitu
0: iya
1: kan.
0: Dan sampai sekarang pun kuy itu menjadi bahasa Indonesia yang universal ya.
1: Betul.
0: Kuy, yuk,
1: kuy, yuk. Oh, gitu betul. Jadi emang ada inilah apa sih akibat kayak
0: apaan
1: terinfluence lah dari bahasa walian ini.
0: Betul, especially kita sendiri gitu ya, orang Malang, kita kadang tanpa sadar.
1: Iya.
0: Tanpa sadar kita tuh memakai bahasa walian, tapi karena memang bahasa itu yang sudah dimengerti secara umum, secara luas gitu
1: betul.
0: Ya, especially kamu mau di Malang manapun itu mereka udah paham.
1: Kayak tahes tadi tuh udah pasti udah ngerti semua sih kalau artinya sehat tau gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Terus apa ya? Osi.
1: Osi. Osi ae wong iki rek.
0: Bener. Kadang kalau misalkan lagi di jalan gitu, kadang kalau mau marah-marah kayak gitu, kayak ada orang yang salah jalur atau enggak, dia mau ke kiri tapi dia ngambilnya di arah kanan gitu, di arah kanan. Itu kan rasanya kayak panas banget gitu ya, kayak siai wong iki rek.
1: Waduh, iya, kadang juga oyi itu juga banyak banget kan.
0: Bener.
1: Yang pakai.
0: Oyi, oyi, yes. Ya, teman-teman, kamu jangan kemana-mana, masih bareng sama Fira dan juga Tania gitu ya. Tapi sekarang sudah waktu ya untuk azan maghrib, teman-teman, ya, untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan kita akan memutarkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Teman terbaik.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Sudah pernahkah Anda tahu seorang balerina yang menggunakan hijab? Gadis 14 tahun bernama Stephanie Kurlau bersikuku ingin menjadi balerina muslim berhijab pertama di dunia. Dengan begitu, ia yakin akan memberi inspirasi pada seluruh perempuan untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Kurlau telah menari sejak masih balita, tetapi memutuskan berhenti ketika keluarganya memutuskan masuk Islam pada tahun 2010. Siswi sebuah sekolah di Sydney, Australia ini masih percaya bahwa karirnya sebagai balerina tidak mungkin terwujud karena ia mengenakan hijab. Oleh sebab itu, ia sekarang mencoba untuk mengumpulkan uang melalui situs swadaya Launch God untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Dia berencana untuk menggenggam dunia dengan menjadi balerina muslim pertama sehingga banyak menginspirasi orang untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Lebih jauh, ia ingin mendorong semua orang untuk bergabung bersama-sama tidak peduli tentang iman, rasa, dan warna kulit. Dikutip dari intisari.grid.com.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir

kehidupan kami bersama dengan diri-Mu yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: Kita 82 masih bareng sama Vira dan juga Tania di sore ceria kali ini. Dan kita juga mau menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Betul, dan ini karena juga udah menuju jam-jam makan malam ini ya. Mungkin bisa disiapkan juga menu-menu makan malamnya. Atau mungkin ada mau yang mau mingan makan di luar gitu ya,
0: bersama gebetan, pacar, atau crush kamu, teman produk.
1: Betul, sama keluarga juga gak apa-apa. Kalau misal kamu gak ada gandengan gitu ya,
0: sendirian juga gak apa-apa.
1: Sendirian.
0: Nah, begitu teman.
1: Jadi paduan suara nih ya.
0: Kayak gitu teman pro 2 gitu ya. Dan misal nih kamu mau melewati malam minggu ini tapi cuman bersama dirimu sendiri saja, jangan khawatir karena kita bakal menemani kamu. Meskipun kita nanti udah say bye tapi nanti dilanjut sama penyiar yang lain.
1: Betul.
0: Bakalan seru lah ya pasti gitu teman pro 2 ya. Oke nih, kalau gitu kamu jangan kemana-mana, pasti tetap stay tune di
1: 87,9 teman terbaik kamu.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: aduh. Memang ya, kalau misalkan lagi remaja,
1: betul,
0: masih waktu-waktunya di mabuk asmara,
1: betul,
0: bersama dia yang kita temui di sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari kita.
1: Betul. Tapi kalau misal dengerin hi-fi yang remaja ini, ini biasanya kebayangnya waktu-waktu SMA sih.
0: Betul.
1: Biasanya ya, kayak melekat banget tuh sama seragam putih abu-abunya.
0: Benar, karena entah kenapa gitu ya, kalau tuh SMA, teman bro dua, rasa-rasanya kalau lagi jatuh cinta tuh kayak indah banget. Benar kan, indahnya tuh E-nya sampai banyak.
1: Betul.
0: Indah, gitu.
1: Terus kalau misal kita nge-crush gitu ya, itu benar-benar kita kayak bisa ngerasain
0: derasnya gitu ya.
1: Kalau misal udah lewat dari masa-masa sekolah, kayak kalau misal nge-crush orang nggak bisa yang sedeg-degan itu lagi deh kayaknya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau dulu waktu kita SMA gitu ya, mungkin karena kita masih innocent ya.
1: Betul.
0: Innocent bahasa Indonesianya apa?
1: Masih polos mungkin,
0: masih
1: ya.
0: Polos,
1: masih kayak ya udah, ini kita memandang dunia dengan pelangi dan unicornnya itu.
0: Betul. Masih filternya itu agak-agak oranye, agak-agak pinkish ya,
1: Pak
0: ya. Nah, kalau misalkan kita udah semakin dewasa, semakin bertambah umur, kita juga udah semakin sering bertemu dengan orang yang berbagai sifat.
1: Betul.
0: Gitu, ya.
1: Jadi kita kalau udah semakin besar lagi, semakin dewasa lagi, itu kita kan udah ketemu sama banyak orang, terus kita udah mulai paham tuh sifat-sifat manusia ada banyak gitu ya.
0: Banyak, kelihatannya sih kayak dia baik-baik aja, tapi waktu kita gak ada di sekitar dia, wow.
1: Nah, ini kita bukan gibah ya teman-teman,
0: bukan,
1: ya.
0: Bukan, tapi memang ada orang yang kayak gitu, teman pro 2 gitu ya. Yang kadang kalau misalkan kita nih, kita pertama kali dengarnya dari teman kayak ya biasa aja,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi ketika kita ketemu,
1: menghadapi
0: gitu ya,
1: langsung gitu ya, kayak
0: bener,
1: kok begini,
0: kok rasanya rada aneh ya gitu,
1: kok rasanya enggak yo kak yo gitu kan,
0: kok rasanya kok kayak wangi ki kak ona aturan ya kayak gitu biasanya,
1: kok kayak wangi ki setengah rolas gitu,
0: kok iso ngono lo dia ngomong ngono
1: deh, buru-buru
0: gitu mengatakan sesuatu hal yang tidak nyata adanya.
1: Nah,
0: gitu,
1: bahkan rumor-rumor yang dia buat sendiri.
0: Bener.
1: Gitu ya, bahkan kita yang melakukan aja kita nggak tahu.
0: Betul.
1: Kapan tuh aku melakukan hal-hal seperti itu,
0: gitu. Ya, melakukan hal itu ya, kayak gitu teman pro 2 ya. Tapi balik lagi persoalan tentang remaja yang lagi dimabuk cinta kayak gitu ya, Adri.
1: Itu kalau misal kita melihat cinta di masa kita remaja tuh kayak indah banget kan.
0: Bener, bener.
1: Kayak kita tuh benar-benar enggak ngerasa kayak nanti gimana ya kalau berantem. Itu benar-benar enggak ada tuh di kamus kita waktu remaja.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau misalkan dia nanti selingkuh gimana ya?
1: Nah, itu enggak ada. Kayaknya enggak sedip itu sih ya.
0: Ada sih, kita kayak cuman suka-sukaan aja.
1: Betul.
0: Habis itu kayak pacaran gitu kan. Nanti pulang pulang sekolahnya bareng.
1: Seru banget sih.
0: Gitu.
1: Lucu banget sih.
0: Ya, tapi kamu pernah enggak sih waktu kamu SMA gitu ya? Kayak kamu tuh nge-crushin seseorang, terus kayak kalian gak ngapa-ngapain, kamu cuma saling tatap aja kayak di kantin atau di lapangan, terus tapi rasanya tuh kayak madek gitu, pernah gak sih?
1: Pernah banget, kayaknya kita pasti pernah gak sih kayak gitu, kamu pernah kan? Pasti kan?
0: Oh iya, iya, aduh. Aku tuh gak tahu kenapa gitu ya, kalau misalkan aku deg-degan sama orang gitu ya, maksudnya kayak yang memang aku suka gitu, rasanya tuh kayak aku punya blush on natural.
1: Oh betul.
0: Gitu ya, blush on alami yang kayak deg-degan,
1: yang tiba-tiba kita gak
0: muncul,
1: bisa tahan gitu ya. Tiba-tiba muncul dengan sendirinya lah, pinkish-pinkish ini.
0: Pinkish-pinkish ini teman pro 2 gitu ya. Especially kalau misalkan kita ngomongin tentang bulan Oktober nih.
1: Betul.
0: Kayak ada cerita-ceritanya nih di bulan ini teman pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Ya, Tomang Pro 2 masih bersama Vira dan juga Tania gitu. Di sore ceria kali ini.
1: Betul.
0: Nah, aku tiba-tiba dia diajak ngobrol pakai Sandy Bolster.
1: Ada kode-kode
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya, agak bingung kayak apa ya maksudnya ya gitu Tomang Pro 2 ya. Dan tadi menyambung dengan obrolan kita di awal gitu ya Tomang Pro 2.
1: Remaja yang berjatuh cinta ria ini.
0: Betul. Especially sekarang itu malam Minggu. Asik. Siapa nih di antara kamu Tomang Pro 2 yang menikmati malam Minggu kali ini bersama pasangan, bersama gebetan atau bersama crush?
1: Betul. Ini mungkin lagi prepare gitu ya, lagi bermakeup-makeup, lagi
0: dan jangan terlalu menor teman pro 2 ya. Selalu be yourself aja.
1: Betul. Terus kalau misal ini kayaknya ada juga nih yang mix and match outfit gitu ya.
0: Bener.
1: Apalagi kalau cewek-cewek tuh biasanya kayak aduh aku gak punya baju
0: itu adalah kebiasaan kita.
1: Padahal gitu, kayak kan? Di lemari full
0: bener gitu ya. Full sampai gak iso melebu
1: tapi kita tetap berbicara kayak aduh gak punya baju gitu.
0: Betul.
1: Ya
0: kadang-kadang kalau misalkan kita mau keluar gitu ya sama teman-teman dan juga ada dress code-nya especially kayak gitu, kayak kita melihat lemari dibuka, dilihat lagi, ditelaah lagi, itu biasanya di kepala kita gitu ya. Untuk kamu teman pro 2 yang berbeda gender dengan kita yang selalu bertanya-tanya kenapa sih kalau cewek siap-siap itu lama banget.
1: Betul.
0: Karena kita tuh memvisualisasikan gitu ya. Baju kita, make up kita nanti gimana gitu kan. Makeup kan banyak gitu warnanya. Kita pakainya warna apa ya, blush on-nya kalau yang kayak gini nanti jatuhnya kayak tante-tante kayak gitu kan.
1: Kita tuh benar-benar harus memikirkan semuanya gitu ya, dari atas sampai bawah gitu.
0: Betul.
1: Bahkan kayak kerudung pun gitu ya, itu kan misal bisa di model-model juga, itu pun kita kayak memikirkan gitu ya, bisa jadi
0: kalau kayak kalau nanti kesini kalau kerudungnya kayak gini kayaknya enggak deh gitu kan. Kalau misalkan bajunya itu kayak agak satin gitu ya teman pro 2, satin itu yang mengkilap.
1: Bener.
0: Ya
1: ini buat kaum-kaum yang gak tahu ya, yang menyebut agak semua baju itu adalah baju aja gitu
0: ya. Kalau saat itu yang agak mengkilap gitu teman pro 2 gitu ya, itu cocoknya diajak ini makan-makan di restoran.
1: Betul gitu. Bahkan kan dari baju, bahan baju aja itu kita bisa memproyeksikan gitu ya.
0: Betul.
1: Ini bisa nih buat nongkrong di pinggir jalan. Tapi kayaknya kalau ini too much deh, kalau misal di pinggir jalan.
0: Betul.
1: Aja gitu.
0: Masa iya caranya udah dandan cantik pakai baju satin ya. Satin tuh emang kilap ya teman pro 2.
1: Sekali
0: gitu,
1: lagi ya, ya.
0: Sekali lagi ku tegaskan. Saat ini agak mengkilap gitu ya. Dan kalau misalkan kamu ini mau ngajak cewek kamu gitu ya untuk makan ataupun untuk nongkrong di angkringan, mohon untuk
1: dibicarakan
0: keluar.
1: Gitu loh. Misal kalau mau pergi kemana, kayak kan biasanya cewek tanya ya kayak ini kita mau pergi kemana nih. Nah itu sebenarnya biar kita juga menyiapkan dress code kita sendiri. Dan juga make up juga berpengaruh juga sih ya.
0: Bener.
1: Kalau misal pergi kesini dan kesana itu pasti berbeda tuh.
0: Sangat-sangat berbeza teman pro 2 gitu ya. Apalagi kalau misalkan ini biasanya kita cewek-cewek bakal marah kalau misalkan kita udah tanya Okay, kita mau makan di mana, tapi kalian selalu bilang udah lihat nanti aja.
1: Nah itu bukan solusi ya teman-teman ya.
0: Itu adalah ini memancing amarah.
1: Betul. Itu gitu. Kita akan lebih lama lagi untuk bener bersiap-siapnya.
0: Karena kita enggak tahu kita bakal kemana gitu loh teman pro 2 gitu ya.
1: Jadi memang kalau mau malam mingguan, kalau emang udah ada plan keluar, dipikirkanlah secara matang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul teman pro 2 gitu ya. Boleh banget nih kalau misalkan kamu mau ngajak makan malam di rumah kamu, ketemu mama kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau tadi kita udah bahas gitu ya, malam minggu kalau misalkan sama pasangan itu gimana gitu ya. Belton lah kalau misalkan mau ngajak keluar gitu ya. Ingat, kalau bajunya mengkilap itu adalah sate.
1: Itu adalah informasi penting ya.
0: Ini informasi penting, jangan disamakan dengan bahan polyester teman Pro 2.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi kalau misalkan pasangan kamu gitu ya tanya, malam minggu ini kita mau makan di mana sayang?
1: Nah
0: gitu
1: itu
0: ya,
1: harap dijawab dengan sangat amat tepat.
0: Betul gitu. Jangan sampai kamu maunya makan di angkringan tapi kamu tidak bilang gitu, gitu ya. Tapi BTW selain malam minggu kita lalui gitu ya, lalui
1: gak tuh bersama pastangan gitu ya.
0: Biasanya keseringannya adalah kita melalui malam minggu bersama teman-teman.
1: Betul, dengan teman-teman circle-circle kamu itu, geng-genganmu itu.
0: Benar. Nah biasanya kalau misalkan sama teman-teman itu kita kemana sih? Kalau kamu kemana?
1: Nongkrong sih.
0: Iya, nongkrong itu di mana?
1: Kafe. Karena itu kan dan biasanya sih aku sama teman-teman aku milih kafe yang kalau bisa ada makanannya juga. Karena kayak makin dewasa kita, makin besar kita, kayaknya agak males ya kalau udah pindah-pindah tempat, geser kemana nih. Itu kayaknya udah, aduh, bensin satu.
0: Betul.
1: Tenaga dua. Yang ketiga, uang.
0: Sajane duwe esek.
1: Sajane iya, tapi kan aku kayak ya udah yang bensinnya dulu aja.
0: Benar,
1: gitu.
0: Karena kita membeli bensin dengan apa? Dengan duit. Gitu, teman Pro 2 ya. Tapi iya sih, kalau dulu banget ya, enggak sih, enggak dulu juga.
1: Kemarin ya, kita bahasnya kemarin aja.
0: Bulan kemarin gitu kan. Karena kan ini malam minggu pertama di bulan ini.
1: Betul.
0: Gitu. Nah kalau misalkan bulan kemarin gitu ya,
1: berarti di bulan Oktober ini udah ada perubahan dalam bermalam minggu ya ini.
0: Agaknya
1: ya
0: berubah karena malam minggu di bulan ini saya bekerja.
1: Betul, kita
0: kan?
1: Berdua bekerja.
0: Kita berdua kerja gitu kan. Nah kalau misalkan malam minggu biasanya kalau misalkan sama teman-teman ya waktu kuliah gitu, teman Pro 2, kita selalu mencari kopi-kopian.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongnya bukan kafe tapi kopi-kopian gitu ya.
1: Yang biasanya memang apa sih, kayak sekarang biasanya jadi skena-skenaan gitu.
0: Gitu. Padahal kalau dulu itu ya wes
1: kopi-kopian aja gitu.
0: Kopi-kopian aja gitu, teman Pro 2. Itu satu, wifi-nya harus lancar. Selalu lancar-lancarin ya. Lancar rezeki, lancar mulia apapun itu, teman Pro 2 ya. Terus yang kedua, tempatnya itu nyaman gitu. Jadi ada ada dua tempat yang indoor sama outdoor gitu. Kalau indoor kan ya kita bebas asap rokok nih.
1: Betul.
0: Tapi buat kamu yang senangannya sebal-sebul ya,
1: enggak bisa diem. Betul. Enggak bisa tahan.
0: Benar,
1: ya.
0: Biasanya rokok asem rek gitu. Itu bisa di outdoor. Betul. Gitu, teman Pro 2. Jadi itu aja sih yang aku cari biasanya kalau misalkan malam minggu ya.
1: Tempatnya sih kayak aku lebih nyari tempatnya yang gak sempit. Karena biasanya ya, kalau misal lagi sama teman-teman itu biasanya blakra gitu loh kan.
0: Betul.
1: Kayak
0: cangkemnya ini
1: betul,
0: loh.
1: Obrolan-obrolan ini kayak enggak bisa ditahan.
0: Betul. Nah, kalau dulu kayak adanya perpindahan apa ya, kalau aku bilang tuh kopi-kopi yang di Malang itu makin kesini kan memang makin estetik satu.
1: Kayak bergeser gitu, bergeser, adanya pergeseran gitu kan. Ini.
0: Betul, kalau dulu itu rasanya lebih homey.
1: Iya sih, terus banyak yang kayak ya udah di pinggir jalan aja.
0: Iya.
1: Terus kayak tempatnya emang nggak sebesar itu sih biasanya kalau yang dulu ya, karena kayak ya udah kita buat nongkrong aja gitu sama teman-teman, dan harga sih sebenarnya yang sangat
0: itu
1: amat.
0: Betul.
1: Itu dulu kita kayak bisa tuh ngopi terus kayak tanpa mikir kayak aduh lagi duit seret nih gitu. Kalau sekarang aja kayak ngopi sekali aja 20.000 sampai 30.000 gitu ya kadang ya.
0: Kayak gitu tuh kayaknya udah enggak deh gitu, teman Pro 2 gitu ya. Kalau dulu sih kita kayak ngopi pendino pun ayo aja.
1: Betul.
0: Gitu. Apalagi kopi-kopi yang zaman dulu banget enggak sih? Enggak.
1: Kan kita tadi kan sepakatnya bulan kemarin
0: ya, bulan kemarin gitu ya. Itu kayak harga kopi-kopian kan.
1: Eh 8.000 tuh dulu masih ada tau ya, kita kopi-kopian tuh.
0: Iya.
1: 8.000 tuh masih ada dan udah enak.
0: Udah sebenernya. Enak. Bahkan dulu tuh yang paling mahal ya, seingat gue tuh kayak 20.000-an.
1: 20.000 tuh udah kayak fancy sih dulu.
0: Fancy. Benar banget sama bro. Iya, jadi kayak 20.000 tuh kayak sudah makanan yang kayak frip-frip banget nah, gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya betul. Kadang tuh 25.000 udah bundling sama snack.
0: Snacknya gitu ya, snack platter itu. Betul. Ya. Betul. Kalau sekarang 25.000 tuh cuma minumannya.
1: Dan dapatnya cuma satu ya.
0: Betul.
1: Ini ya.
0: Kalau dulu memang yang dijual adalah makanannya sih. Kalau kopi-kopiannya gitu kan. Kalau sekarang kan ya udah jualan tempatnya juga.
1: Tempat juga betul.
0: Gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya.
1: Kayaknya tempat... ini sih karena di Malang juga banyak mahasiswa datang gitu kan, terus banyak mahasiswa yang memang jadi nugasnya tuh lebih banyak di kafe-kafe mungkin ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih banyak lagi lah di sediakan lah tempat kafe-kafe ini tapi dengan harga yang juga naik gitu.
0: Bener, tapi mungkin karena dulu ya perekonomian kita kan juga semakin berubah gitu kan, semakin menanjak gitu kan.
1: Betul, naik-naik ke puncak gunung.
0: Tinggi harganya gitu bro dua ya. Nah kalau misalkan dulu itu yang pada ngopi itu nggak kebanyakan mahasiswa, masih anak-anak sekolah.
1: Iya lagi. Jadi, aku dulu kayak pulang sekolah kayak udah bisa tuh ngopi tuh.
0: Bener, apalagi di daerah Daud tuh kan kayak buenet gitu kan, searat-arat teman bro dua.
1: Betul, searat-arat ya.
0: Searat-arat itu kan kopi-kopian semua gitu kan, jadi kayak tinggal cap-cip-cip kembang kuncup.
1: Betul.
0: Gitu, pilih mana yang mau
1: dicup.
0: Nah, gitu teman bro dua gitu. Rasanya tuh kayak udah beda banget. Tapi kalau sekarang kopi-kopiannya juga memang tempatnya makin enak. Cuman secara desain futuristik banget nih. Jadi kadang rasanya kayak hampa gitu.
1: Betul.
0: Kayak warnanya terlalu monoton kak.
1: Iya gitu kadang kan. Kayak misal tone-tone yang kayak coklat atau banyak-banyak banget sih coklat hijau.
0: Betul.
1: Gitu. Mungkin biar orang-orang nyaman juga kali ya di sana dan nggak pulang-pulang mungkin.
0: Betul, kadang juga ini tema-tema bangunan belum
1: industrial.
0: Jadi.
1: Industrial, nah itu dia.
0: Nggak usah industrial, bangunan belum jadi. Kayak males ngecat
1: itu
0: banget
1: kayak,
0: gitu.
1: Ya udahlah ini adalah konsep sebenarnya.
0: Oke,
1: okay,
0: baiklah. Ini adalah konsep baik gitu ya. Cuman rasanya kok kayak agak beda gitu ya. Cuman ya kembali lagi ya ke kamu teman pro 2 yang mau melewati malam minggu kali ini gitu ya.
1: Bareng siapa atau di mana tentukanlah teman pro 2 mumpung masih jam 7 ini ya, malam masih panjang ini teman pro 2.
0: And the night is still young. Bener banget teman bro. Tapi the night is still young. Tapi kita harus sudah pamit.
1: Aduh dah mau jam 7 aja ini ya teman bro.

0: Bagas.
1: Bagaskara,
0: gitu ya.
1: Emang iya namanya Bagaskara ya ini.
0: Bukan
1: ya? Ini adalah ahlinya make up names ya.
0: Betul.
1: Ini ya.
0: Bakal ada Bagaskara yang menemani malam hari kamu di edisi malam minggu kali ini.
1: Oke, Tania pamit.
0: Tania pamit.
1: Bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, King's College London Singosari, Kabupaten Malang menyiapkan dua program studi magister baru, yakni Digital Law dan Advanced Cyber Security. Kedua program tersebut ditargetkan mulai dibuka pada September 2027. Rencana ini disampaikan dalam soft launching KCL Singosari yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengatakan pembukaan dua program magister tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang hukum digital dan keamanan cyber seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Informasi selanjutnya, Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo menilai musyawarah dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan

0: aturan dan undang-undang di Indonesia. Hal itu disampaikan Profesor Widodo dalam bedah buku Musyawarah atau Syura Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang dikehendaki publik karya Bambang Saputra yang digelar Pusat Studi Peradaban UB bersama BLRC Hukum dan Peradaban Fakultas Hukum UB beberapa waktu lalu. Menurut Profesor Widodo, gagasan musyawarah menjadi relevan di tengah perubahan politik global yang menurutnya menunjukkan pergeseran dari demokrasi menuju kecenderungan autokrasi di sejumlah negara. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musik Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Radio Se-Jawa Timur. Kali ini barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan Se-Pro2 Jawa Timur. Dan saat ini kamu lagi dengerin Music Live Chat langsung dari Pro2 RRI Jember dan juga disiarkan secara langsung melalui Pro2 RRI Surabaya, Pro2 RRI Malang, Pro2 RRI Madiun, dan juga Pro2 RRI Sumenep. Dan malam hari ini spesial banget sama Pro2. Kamu juga bisa memantau kita secara langsung di streaming YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pro2 Jember. Dan MLC hari ini kita bakal ngobrol bareng penyanyi muda berbakat, tentunya sudah hadir di studio Pro2 RRI Jember. Ada Kak Tiara Adinda Sari. Hai Kak Tiara.
1: Hai, selamat malam.
0: Waduh, cek lembutnya suaranya gitu. Panggilannya betul Kak Tiara ya?
1: Tiara Adini ya.
0: Waduh, kali ini Tiara Adinda.
1: Widih. Adinda ya, Tiara.
0: Gimana
1: Adinda
0: kabarnya di malam hari ini Kak Tiara?
1: Alhamdulillah luar biasa, seneng banget. Agak sedikit nervous ya.
0: Oh, penyanyi masih nervous ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah baik ya di malam hari ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Malam mingguan nemenin teman Pro2 se-Jawa Timur.
1: Iya, malam mingguan.
0: Betul. Ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa kenalan dulu kali kita ya, dan juga disapa dulu nih teman Pro2 se-Jawa Timur yang sekarang lagi menyimak kita di malam hari ini. Silakan.
1: Selamat malam sahabat Pro2 FM. Salam kenal, aku Tiara Adinda Sari dari Jember.
0: Wow, kamu sekarang lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini, actually sibuk merawat anak ya, karena ibu rumah tangga.
0: Fokus ya, sebagai mama
1: wow, yang masih punya anak kecil yang sangat membutuhkan orang tua.
0: Oh, betul, mengasihi. Betul.
1: Ya.
0: Dan teman Pro2, kalau dari Kak Tiara, aku juga udah stalking. Ternyata baru aja rilis single baru ya.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Apa sih judulnya?
1: Judulnya 3 miliar pertama.
0: Wih, nah 3 miliar pertama buat kamu yang udah mantengin story Instagram ataupun postingan Pro2 Jember, pasti kamu udah dengerin sedikit teman Pro2. Nanti kita bakal dengerin full, tapi tahan dulu. Nah, sebenarnya boleh diceritain dulu nggak untuk judulnya, kenapa kok unik banget nih 3 miliar pertama?
1: Iya, yang pertama tadinya itu aku suka dengerin lagunya Afif Kila.
0: Ya?
1: Yang semua lagunya tuh enak-enak banget kan. Afirmasi ya, lagu afirmasi.
0: Betul.
1: Nah, terus karena aku diajak sepupuku umroh, aku mikir kenapa gak aku dengerin laguku sendiri aja ya gitu. Jadi kepikiranlah untuk membuat lagu yang berjudul 3 miliar pertama ini gitu. Terus kan tadinya sebagai keluarga muda kita lihat-lihat rumah.
0: Betul
1: ya, but in this economy rumah sekarang itu nggak ada yang 1M ke bawah, itu maksudnya kalau buat mimpi kita masih kurang gitu ya.
0: Okay.
1: Ya saya idealis.
0: Mimpi ini nggak apa-apa lah ya, setinggi-tingginya. Terus
1: kita punya mimpi rumah yang estetik gitu-gitu. Setelah kita cari itu harganya di atas 1M, hampir 2M. Nah,
0: wow.
1: Terus agak ngelonjak dikit ya mintanya sama Allah. Aduh ya Allah, ini kalau 1M kurang, kalau 2M ngepas.
0: Akhirnya,
1: jadi akhirnya 3M.
0: Dilebihin 3M
1: ya,
0: gitu
1: karena
0: ya.
1: Butuh buat isi interiornya.
0: Wow.
1: Itu
0: jadi
1: ceritanya.
0: Sudah keisi gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Wow. Pinginnya jadi kalau kita akan Allah kan Maha Rich ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita minta sama Allah itu jangan nanggung-nanggung
0: betul
1: gitu.
0: Sebanyak-banyaknya ya.
1: Walaupun agak ngeluncang gak apa-apa
0: gitu ya.
1: Terus okay, jadi biar ada lagu yang aku dengerin sepanjang perjalanan ke Mekah dan Madinah. Terus juga di sana aku bisa dengerin lagu afirmasiku sendiri gitu.
0: Oh, jadi idenya dari situ.
1: Iya, jadi mintanya ya Allah 3 miliar pertama dulu aja ya Allah gitu.
0: 3 miliar gitu.
1: Pertama ya, nanti bisa ada next-nextnya.
0: Next lagi gitu ya.
1: Harapannya gitulah ya.
0: 3 miliar kedua, 3 miliar ketiga.
1: Amin. Waduh, ya Allah.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Terus biar yang dengerin itu juga berkelimpahan juga rezekinya.
0: Gitu. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ini jadi lagu kamu sendiri yang nulis?
1: Alhamdulillah iya.
0: Full ya?
1: Iya.
0: Wow. Selama proses produksi ada gak bagian yang mungkin, ini kan kamu sendiri yang nulis,
1: yeah,
0: mungkin kalau kamu sebagai penyanyi juga, oh iya ini aku udah ngerti kali ya. Tapi ada gak yang mungkin ternyata ada bagian yang ternyata lebih sulit dari yang kamu bayangin pas nyanyinya?
1: Pas nyanyinya sih, karena sebenarnya aku tuh bukan penyanyi Kak.
0: Terus?
1: Jadi aku itu apa ya, kalau kakakku bilang itu palu gada. Semuanya aku lakuin, MC iya, jadi tutor modeling iya, jadi model endorse juga iya, influencer
0: ya?
1: Semuanya iya, termasuk mami-mami juga ya. Maksudnya ngerawat anak gitu ya. Jadi perempuan kan multi talent.
0: Betul, sangat multi talent berarti. Sama akhirnya terjun ke dunia
1: sampai
0: musik.
1: Sampai akhirnya terjun ke dunia musik. Kalau musik itu aku emang suka ya, dari dari kecil itu udah suka banget. Cuman paham ya, kalau kemampuan diri itu aku ngerasanya sih kurang kalau di suara. Karena banyak banget orang yang suaranya tuh merdu. Kayak kakak aja aku dari tadi, enak banget.
0: Mana ada.
1: Iya, jadi kayak minder ya sama suara. Di modeling pun aku tuh juga minder sama warna kulit, sama gigi yang gingsul. Jadi banyak hal yang keminderan-keminderan yang aku alami. Tapi karena aku sama bestiku ini sama-sama kita belajar di tutor yang sama di Instagram, itu ada namanya Ken Nicola. Nah, di situ tuh kita diajarin untuk healing, dan akhirnya karena kita udah sering ya ngeliatin Instagramnya, kontennya, kita beranikan diri untuk mewujudkan apa yang kita pingin selama ini. Walaupun awalnya gak pede. Jadi kayak sahabatku Ratna Ayu bikin e-book, dan aku akhirnya berani juga untuk aku pingin banget nyanyi. Walaupun aku tahu ya kemampuanku, tapi aku pingin gitu. Akhirnya terjunlah, memberanikan diri untuk menghubungi temanku juga. Di Jember itu ada namanya Mas Wildan Jaya Sukma. Itu dia arranger musik. Jadi aku mencoba menghubungi Mas Wildan ini, Mas bisa gak ya, karena kan beliaunya juga terima untuk record seperti itu. Beliaunya tuh juga aktif dulu di Link Raffin juga, membawa namanya Jember. Jadi minta sarannya dari Mas Wildan ini, bisa gak ya Mas bantuin aku untuk record laguku ini, gitu. Terus, oh ya kamu maunya yang gimana, musiknya yang gimana, dikasihlah beberapa referensi. Kemudian, karena aku gak bisa gitar, jadi musiknya tuh dari mulutku sendiri ini. Mas bisa gak, jadi kayak main musik dari mulut ya. Mas maaf ya aku gak bisa gitar, emang bukan basicnya penyanyi. Saking pinginnya aja mewujudkan hal yang selama ini belum bisa terwujud gitu.
0: Tapi akhirnya Alhamdulillah rilis ya.
1: Iya, lagunya diterima juga. Gak nyangka banget komen-komennya itu positif. Dan ada yang komennya tuh sampai panjang banget, terima kasih Kak Tiara, lagunya ini menginspirasi, bikin aku semangat sebagai ibu rumah tangga. Jadi kayak ini serius kayak gitu, kayak ya Allah alhamdulillah kalau bisa bantu banyak gitu orang. Iya, dan semoga aja nanti yang denger mudah-mudahan banget ya, termasuk aku pun juga bisa tercapai 3 miliar pertama itu.
0: Amin.
1: Biar kita juga bisa apa ya, bantu lebih banyak orang lagi gitu.
0: Jadi kalau lagu ini sebenarnya kamu bawain awalnya ya pengen banget itu ya,
1: pengen banget mencoba jadi penyanyi.
0: Dan kalau lagu ini tuh sebenarnya memang tipe kamu banget kah atau
1: tipe
0: enggak?
1: Aku banget, karena aku suka banget lagu afirmasi.
0: Lagu afirmasi.
1: Iya, apalagi kayak buat sekarang ya, kita itu di berita yang banyak banget kan, berita bencana ini itu yang agak bikin kita worry, kita pikirannya OVT gitu-gitu ya. Jadi kayak kita itu butuh lagu yang
0: afirmasi.
1: Iya, yang bikin kita akhirnya positif, pikirannya tenang, kayak gitu.
0: Ada gak challenge tersendiri buat kamu untuk menyanyikan lagu ini?
1: Ada banget.
0: Di apanya tuh?
1: Karena begitu musiknya udah jadi, ada ternyata ada yang tempo tuh lumayan cepet.
0: Kamu nyanyinya kecepetan?
1: Agak tersenggal-senggal ya.
0: Karena
1: terus, kan bukan penyanyi kak.
0: Terus akhirnya bagaimana?
1: Ya akhirnya berkat ya Mas Wildan ini tadi ya,
0: dibantu.
1: Iya, dibantu untuk editingnya kayak gitu-gitu. Terus ya disupport. Bisa kok. Bagus kok, udah bagus. Terus aku juga waktu record itu ditemani juga sama bestie aku yang lainnya lagi, disupport. Iya, masih enak kok. Malah dia juga bawa anaknya waktu itu. Jadi Mbak Eva Ruslina, makasih banyak ya sama Gwen. Terima kasih yang udah nungguin untuk record.
0: Mom support mom.
1: Iya, alhamdulillah banget.
0: Dan mungkin harapan kamu apa nih setelah seseorang mendengarkan lagu kamu di 3 miliar pertama kamu, harapannya apa?
1: Ya, harapannya itu tadi ya. Jadi semoga rezeki kita berkelimpahan.
0: Amin.
1: Kita diberi ketenangan batinnya terutama. Terus kalau rezeki kita berkelimpahan, pastikan kita bisa bantu orang banyak gitu.
0: Ah gitu, amin. Ya. Semoga kita semua dicukupkan.
1: Iya, ya, janji dermawan kok ya Allah.
0: Ya, janji.
1: Janji dermawan, janji nggak sombong.
0: Amin. Tuh, teman Pre2, buat kamu yang mungkin relate sama lagu ini, jangan lupa kalau misal kamu bikin story di Instagram, boleh tuh pakai lagu 3 ya, miliar pertama.
1: Boleh banget, kita dengan senang hati.
0: Saling afirmasi ya, ya. Di search aja nanti bakal muncul kok. Mm-mm. Itu udah aku pakai juga teman Pre2 di story Instagram Pre2 Jember dan juga di postingannya sudah ada. Kita ya, tunggu story kamu, boleh kali ya di tag di Instagram
1: boleh,
0: kamu.
1: Boleh, boleh.
0: Apa? At siapa?
1: Tiara Adinda Sari.
0: At Tiara Adinda Sari. Oke, okay. Mungkin sambil nungguin teman Pre2, kita dengerin bareng-bareng dulu lagu 3 miliar pertama dari Kak Tiara Adinda Sari.

Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat

0: pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik, mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: Hey, hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM, Skor Wilnus 10, Jawa Timur.

0: Balik lagi barengan aku di Taulia di Music Live Chat berjaringan Seprodua Jawa Timur, langsung dari Produa RRI Jember, dan disiarkan juga secara langsung di Produa RRI Surabaya, Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, dan Produa RRI Sumenep. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Kak Tiara. Tadi kita udah ngobrolin soal new single 3 miliar yeah. pertama, dan kita udah dengerin juga ya. Wow, ternyata selembit itu suaranya, guys. Dan menurut aku sebagai pendengar, aku mendengarkan jujur pertama kali waktu di posting itu di feeds itu, aku mendengarkan kayak oh wow, sebenarnya denger dikit easy listening, wow. Terus pas denger banyak kayak oh iya ya, liriknya itu relate ternyata sama kita yang minta itu, kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Betul ya. Kita lanjut lagi ngobrolin soal kali ini ke perjalanan Kak Tiara kali ya. Kamu berarti suka dunia musik tuh sejak kapan?
1: Suka banget itu sama dari musik. SD sebenarnya.
0: Oh, dari SD. Suka dengerin.
1: Suka dengerin, terus orang tua juga yang support ya, belikan kaset. Dulu kan ya zaman kaset gitu kan. Selalu dibelikan, kalau malam minggu tuh aku dibeliin di toko Juni, ada di Probolinggo namanya.
0: Oh gitu.
1: Dibeliin kaset, terus juga dibeliin zamannya CD, dibeliin CD. Terus dulu dengerin radio, jadi papa itu punya radio kecil dari zamannya papa SMA atau kuliah ya. Nah, radio itu yang semakin mengantarkan aku untuk berhayal dan suka banget dengerin lagu-lagu. Terus yang dulu zaman titip-titip salam di radio gitu.
0: Betul, masih seru dulu ya.
1: Iya, ketahuan ya kelahiran tahun berapa.
0: Ya. Dan dulu musik yang kamu suka itu genrenya apa, kalau boleh tahu?
1: Macam-macam ya, semua genre aku suka. Dangdut, India,
0: hipdut sekarang.
1: Iya, suka banget. Lagu rock bahkan ya. Dulu apa ya, System of a Down ya.
0: Oh wow.
1: Itu, terus kakakku suka MCR ya, My Chemical Romance. Itu aku juga suka.
0: Wow, referensinya
1: semua ya, ya. Banyak banget. Westlife ya, dulu pada zamannya ya, Westlife. Ya itu.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang
0: apakah sudah beralih mungkin ke mellow-mellow pop yang sekarang banyak mungkin indie?
1: Iya. Ya tetap ya, semua lagu sampai anakku yang usia 2,5 tahun tuh, "Ma, ini lagu apa, Ma? Nanti ini lagu India, enak ya, Ma?" Iya, nanti muter lagi lagu apa. Terus lagunya apa ya yang Indakus itu juga yang kekinian banget ya.
0: Iya, agak
1: lagi. Jangan malu.
0: Iya, hidup gitu-gitu ya, sekarang kan gitu. Lagi banyak ya.
1: Semua sih aku enggak ada pilih-pilih lagu ya, sama kayak makanan enggak pilih-pilih makanan.
0: Oh.
1: Gitu. Terus zaman SD itu yang rajin banget nyatet lirik lagu. Sampai dipinjem sama sepupu aku yang di Jember, satu lagu tuh satu buku tuh dipinjem, nanti dipinjem siapa gitu.
0: Oh iya, dulu kita suka banget nulis lirik lagu di binder gitu ya.
1: Terus juga alhamdulillah punya suami dulu dari zaman pacaran ya. Dari 2000 kita mulai pacaran 2011. Itu juga anak band.
0: Cowoknya anak band.
1: Iya, terus
0: cocok nih.
1: Terus cocok ya, inner child-nya terbayar ya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya terus dia juga bikin lagu gitu. Bikin lagu dulu apa ya, ada liriknya tuh peri kecil, kata mamaku, "Peri kecil, kamu lo besar kayak gini kok dibilang peri kecil."
0: Oh, dia nulis lagu buat kamu.
1: Romantis banget orangnya ya, biasa ya anak band ya.
0: Oh,
1: iya gitu. Terus kita sampai record lagu bareng. Jadi kita ada lagu yang nyanyi berdua gitu.
0: Apa tuh yang peri kecil itu?
1: Bukan, yang peri kecil tuh dia nyanyiin aku. Terus ada lagu lagi yang kita udah deket-deket mau nikah ya. Itu kita ada lagu duet berdua gitu.
0: Akhirnya diputar di nikahan?
1: Enggak juga sih. Gak apa? Pede kakak.
0: Apa judul lagunya yang jadi
1: judul lagunya itu apa ya, aku lupa.
0: Waduh.
1: Saking lamanya.
0: Oh, itu kamu berarti
1: apa, Bahagia Bersamamu kayaknya ya judulnya.
0: Oh, pasti masih ke romantis.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, romantis banget.
0: Genrenya.
1: Jadi, terus juga dulu roadshow JFC itu kalau ke India juga dapetnya tuh temen yang kalau orang India tuh asik banget, dikit-dikit nyanyi beneran udah yang di film itu. Jadi kita nanti ingat lagu apa, kita nyanyi bareng. Iya,
0: dialog di dikit nyanyi.
1: Nah, apa sih namanya kalau di India kayak ada bajainya gitu ya. Iya, di situ yang nyanyi, nanti dikit-dikit nyanyi. Jadi alhamdulillah ya punya teman suka nyanyi.
0: Berarti akhirnya juga kamu benar-benar tertarik ke dunia
1: tertariknya
0: musik.
1: Tertarik banget banget dari dulu. Cuman akhirnya? Ya itu belum pede dan mediinnya sekarang.
0: Baru bisa merealisasikan sekarang ya. Tuh, tawam Produa. Ini aja waktunya panjang. Jadi buat kamu
1: panjang
0: jangan
1: banget.
0: Merasa terlambat, gak ada kata telat ya.
1: Bener
0: tenang
1: banget.
0: Kalau kamu mau lakuin sekarang juga boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Jadi untuk 3 miliar pertama ini lagu pertama kamu? Atau
1: yang dibikin sendiri ya?
0: Oh iya, karena kemarin yang sama pacarnya dulu,
1: iya,
0: bareng-bareng
1: jadi suami.
0: Oh iya, bareng-bareng nih.
1: Iya, biasanya itu serba dia yang bikin lirik lagunya, bikin aransemen lagunya, recordnya itu biasanya dia semua. Kalau yang sekarang ini surprise, jadi suamiku juga nggak aku ceritain, tahu-tahu udah jadi lagunya.
0: Oh iya.
1: Terus kata dia, ini cuma satu lagu aja, loh. Maksudnya harus satu album ya modalin.
0: Satu album ya. Next berarti
1: saya.
0: Kita tungguin lagu selanjutnya. 3 miliar kedua.
1: Pinginnya sih satu album nanti lagu afirmasi semua.
0: Dan untuk genrenya menurut aku ini juga ringan banget buat didengerin, gampang buat diterima di telinga tentunya. Dan kalau boleh tahu, siapa sih role model kamu dalam dunia musik, Kak Tiara? Siapa yang kamu lihat?
1: Ya kalau sekarang ya Afif Kila tadi ya.
0: Oh, Afif Kila tadi. Kalau yang benar-benar full support kamu selama mengerjakan produksi musik ini ataupun selama berkarir di dunia musik, siapa?
1: Semua bestie-bestiku ya.
0: Bestie-bestie yang di sini
1: iya.
0: Ya.
1: Ratna, Devi. Jadi aku tuh punya bestie tuh ada dua grup, tapi tiga mama-mama semua. Jadi yang pertama itu Ratna yang sekarang nemenin ini di sini ya. Ratna, Devi sama aku. Jadi tiga mama ya. Satunya lagi aku, Mbak Eva sama Nurul. Tahu enggak yang lagi viral juga Mbak Brekai. Ada itu yang Instagramnya juga lagi lagi happening banget videonya tuh, jadi bikin komedi tapi bahasa Maduraan gitu.
0: Kayaknya aku tahu deh.
1: Iya ya.
0: Maybe pernah lewat.
1: Jadi 3M ya? 3M. 3M-nya ada 2 ya.
0: Oh gitu.
1: 3 mama gitu.
0: 3 mama-mama ya. Berarti memang dari faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi.
1: Sangat alhamdulillah
0: ya.
1: Mendukung banget semuanya.
0: Kalau boleh tahu suka duka setelah kamu rilis single pertama apa nih? Sukanya dulu.
1: Sukanya ya itu tadi ya, jadi gak nyangka banget. Bahkan sampai ada temen SD-ku tuh yang posting ke story-nya. Jadi begitu aku rilis, dia langsung posting ke story-nya. Kayak, aduh ini lagunya enak banget gitu-gitu. Terus juga ada adik kelasku SMA yang udah lama kita gak kontakan, tapi tetap ya keep in touch di Instagram itu tetap saling lihat-lihatan story. Terus dia tuh langsung posting ke story-nya. Jadi kayak banyak banget orang-orang di masa lalu yang ternyata supportnya itu luar biasa. Termasuk yang komen-komen di Instagram. Aku sempat agak worry ya. Aduh, kan OVT-an ya, mama ini OVT-an. Kadang takut, aduh nanti ada yang komen gimana.
0: Ada
1: tapi namanya kalau kita berkarya emang harus siap ya sama apapun itu. Dan ada lagi yang lucunya ini.
0: Apa tuh?
1: Jadi karena awalnya aku suka bikin konten komedi. Jadi sebelum ini kan aku suka bikin konten lucu-lucuan.
0: Wah, aku belum sempat lihat konten lucu.
1: Di bawah-bawah itu banyak banget.
0: Oh iya,
1: banget,
0: iya. Karena aku stalkingnya memang kamu juga sebagai konten kreator ya. Bagus banget sama kontennya.
1: Iya, terus dulu waktu anakku masih usia 5 tahun kayaknya tuh udah mulai garap komedi terus. Jadi awalnya komedi berdua sama suami, lama-lama dia sibuk kerja sendirian. Terus sama bestie-bestieku ini jadi korban konten komedi. Mamaku, papaku semuanya jadi korban. Sampai mamaku, nak mama gak mau lagi peran jahat, mama dikira jahat beneran. Padahal itu komedian. Dan
0: dikirim ke grup RT.
1: Netizen itu suka. Netizen itu suka. Itu ya. Jadi awalnya itu, terus ya baru-baru ini aja ya. Akhirnya nyanyi ini.
0: Akhirnya juga bisa membuka reach out ulang teman-teman, mungkin teman-teman
1: iya,
0: mama.
1: Iya benar. Dan ada yang gini, sukses ya. Nah, banyak banget yang ngira aku mau jadi penyanyi beneran.
0: Gas.
1: Yang lucunya kakakku, karena aku suka bikin konten lucu, dia gini, oh alah dek, kan aku juga bikin kaos ya, gambarnya aku sama mamaku dan aku sama bestiku juga itu terlilit kekayaan.
0: Oh gitu, berarti relate sama lagu ini.
1: Iya, sebelum ada lagu ini. Nah jadi kakakku tuh mikirnya, tak pikir kamu nih nyanyi ini cuman konten gitu. Konten bercanda dikiranya gitu. Loh, kamu bikin lagu beneran.
0: Dan akhirnya sudah rilis nih kak gitu lagunya.
1: Oh ternyata konten, ini lagu beneran gitu.
0: Apa kata kakakmu?
1: Ya alhamdulillah support ya. Terus kakak iparku juga musisi juga.
0: Oh gitu.
1: Di Jakarta. Dulu di Jember juga lumayan terkenal ya. Netu Remember. Itu alhamdulillah semuanya support. Terus anaknya juga yang udah SD, enak mah lagunya gitu.
0: Oh anaknya udah SD
1: ya,
0: juga.
1: Yang bikin seneng banget lagunya ini diterima sama anak-anakku. Karena kan anak kecil jujur ya.
0: Jadi lagi sebagai seorang ibu.
1: Nah, jadi anak-anak. Awal begitu awal lagunya ini selesai diedit sama Mas Wildan tadi. Itu malam, Kak, jam 10-an ya. Jadi mereka pada gak tidur dengerin lagu ini diulang terus,
0: repeat terus ya.
1: Kayak kayak fans apa ya, fans jati ya, anak itu adalah fans jati.
0: Apa nih nama fans kamu?
1: belum ada. Tapi seneng banget. Dan kalau diputar di mobil, anakku yang umur 2,5 tahun tuh, lagi ulangi lagunya mama lagi.
0: Jadi kayak seorang anak dengerin suara ibunya.
1: Iya, kayak bangga banget. Dan dia tiap lihat aku muncul di TV, apapun itu ya. Kadang kan acara JFC atau
0: betul.
1: Itu ngiranya mama mau nyanyi. Nah, mama ini bukan penyanyi.
0: Mama ini baru rilis ya.
1: Iya, mencoba mewujudkan biar anak-anak itu bangga sama mamanya.
0: Kalau dibandingkan mungkin sama Tiara yang dulu pertama kali berkecimpung di dunia yang penuh kesibukan dengan Tiara yang sekarang, perubahan yang paling besar yang paling kamu rasakan apa, Kak Tiara?
1: Yang pasti ketenangan ya. Walaupun OVT-nya masih ada lah, namanya manusia ya.
0: Masih ada dikit-dikit ya. Memang agak susah itu.
1: Benar, udah sekian puluh tahun ini ya hidup kayak gampang mikir apa. Tapi setelah ya kita berdua, aku sama bestiku ini lihat ke Nicola itu, udah ada rasa ketenangan, rasa kedamaian. Terus banyak berpikir positif, berpikiran dan berkata yang harus positif. Makanya laguku nih benar-benar gak ada kata negatifnya satupun. Gitu.
0: Semuanya full afirmasi.
1: Iya. Berharapnya ya bisa nginfluence diri aku juga gitu.
0: Betul. Jadi itu ya, suka dukanya terjun ke dunia musik. Selalu akan ada yang namanya proses, Teman Pre2. Betul. Tapi dari situlah Teman Pre2 kita akan terus bertumbuh dan juga menemukan jalan yang memang kita nyaman ya. Dan saat lagi Teman Pre2 di segmen terakhir, nanti boleh kali kita nyanyi dikit.
1: Iya.
0: Sesaat lagi Teman Pre2, pantengin terus di Music Live Chat berjaringan Super 2 Jawa Timur.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: masih dengerin musik live chat berjaringan Prodwe FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.
1: Prodwe, kali ini kita udah di segmen terakhir untuk MLC berjaringan Prodwe Jawa Timur. Tadi kita udah ngebahas cukup banyak sekali soal karya dan juga perjalanan dari Kak Tiara Adindasari. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi, boleh ya kita dengerin dulu Kak Tiara live perform di malam hari ini? Siap Kak Tiara?
2: Siap.
1: Oh ini.
2: Siap. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Oh, ini dia kita dengerin dulu 3 miliar pertama by Tiara Adindasari.

0: keselio-keselio.
1: Oke, okay, malam hari agak dingin memang di studio ya. Agak menggigil sama Om Predua. Terima kasih banyak sudah bernyanyi, menghibur kita di malam hari ini. Adem banget, memang lagunya juga full afirmasi. Ya, semuanya isiannya itu liriknya positif sama Om Predua. Jadi buat kamu yang ingin mengafirmasi diri, sepertinya lagu ini cocok buat kamu ya. Dan kita lanjut lagi obrolan kita. Tadi tuh di segmen kedua kita udah ngobrolin soal suka duka ya. Nah, tadi kayaknya baru disuka aja tuh. Kita kelewat. Kalau boleh tahu dukanya selama kamu berkarya dan juga menghasilkan karya dari 3 miliar tadi, 3 miliar pertama itu tadi, apa tuh dukanya?
2: Nah, jadi ini lagunya udah record itu kan Juni.
1: Tuh.
2: Nah, sebelum JFC. Terus Mei atau Juni? Oh ya. Mei, Juni gitu ya.
1: Recordnya.
2: Nah iya. Terus mau launchingnya ini sebenarnya awal Juli. Tapi ternyata akun dari kakak Wildan ini bermasalah, jadi nggak bisa langsung dirilis gitu intinya. Dan harus menunggu waktu yang nggak tahu kapan itu. Tidak bisa ditentukan waktunya. Akhirnya mundur. Aku tanya, kapan ini mas? Sementara kan juga mau umroh, aku mikirnya kalau udah rilis enak banget ya, aku mikirnya
1: bisa
2: gitu.
1: Pas gitu ya.
2: Iya, bisa pas gitu timingnya. Ternyata sampai di Mekah pun belum bisa rilis lagu ini gitu. Sampai akhirnya setelah ritual umroh itu sudah ya, ada waktu lagi untuk ke Ka'bah, udah selesai doa. Macam-macamnya yang pasti banyak astagfirullahnya, banyak permohonan maaf ke Allah apapun itu ya. Sampai selesai, terus aku sempilin, ya Allah, boleh gak ya lagunya ini kapan? Kira-kira mudah-mudahan bisa segera launching gitu. Mudah-mudahan lagunya ini bisa menginspirasi orang banyak, membantu orang banyak. Udah gitu aja, ya Allah kasih kemudahan, kasih kemudahan. Dan ternyata memang lagu ini menunggu pulang umroh rupanya ya.
1: Di waktu yang tepat ya.
2: Di waktu yang tepat, kayaknya minta didoain khusus ya di Ka'bah gitu.
1: Spesial akhirnya rilis.
2: Iya.
1: Dan semoga juga ini lagunya bisa membawa dampak yang positif untuk yang mendengarkan.
2: Amin, Allahumma amin.
1: Dan kalau ngomongin soal karya, ada gak nih genre ataupun konsep musik yang sebenarnya pengen kamu coba ke depannya mungkin?
2: Ya, kalau pengen
1: main di mana?
2: Pinginnya sih yang lagi ngetren-ngetren sekarang ini ya, yang
1: apa
2: agak hibdut gitu, lucu.
1: Oh, iya.
2: Ya. Tapi aku masih mikir gimana ya masukin lagu afirmasi ke nada itu gitu.
1: Oh, masih tetap di afirmasi ya?
2: Ya iya dong kak ya, biar bisa bantu orang banyak gitu.
1: Kalau konsep musiknya sama tapi genrenya pengen dibawa ke hibdut.
2: Iya, tapi gimana, masih itulah, masih diolah dulu.
1: Challenge ya berarti ini ya.
2: Iya, terus kayak aku suka lagu ini banget karena aku orangnya tuh suka banget mengutamakan kejujuran, makanya aku selipin kata jujur itu di lirik lagunya gitu.
1: Full afirmasi positif pokoknya ya berarti.
2: Dan buat diri sendiri ya sebenarnya utamanya.
1: Utamanya diri
2: syukur-syukur
1: sendiri.
2: Syukur-syukur iya bisa membantu orang banyak.
1: Amin. Dan kalau dikasih kesempatan berkolaborasi, kamu pengen kolaborasi sama siapa nih? Siapapun deh.
2: Siapa ya? Yang pasti Afif Gila tadi ya. Syukur-syukur ya bisa.
1: Karena match.
2: Iya, dan orang yang aku fans gitu, terus bisa lagunya jadi satu lagu, aduh.
1: Amin.
2: Semoga ya.
1: Ada lagi gak selain?
2: Kalau Jemberan ya Dodo mungkin ya.
1: Oh, Dodo.
2: Ya, dia salah satu inspirasiku juga untuk berani bermusik gitu.
1: Semoga gak Dodo bisa mampir juga
2: Dodo
1: ya
2: Zakaria.
1: Ya. Nanti mungkin bisa kolaborasi sama Kak Tiara.
2: Iya, soalnya kontennya juga bagus-bagus banget.
1: Iya, aku lihat Kak Dodo juga itu. Dan mungkin ada gak hal yang ingin kamu wujudkan dalam perjalanan musik kamu yang mungkin masih menjadi wishlist nih sampai sekarang?
2: Yang pasti pingin bisa sekolah vokal ya kak, karena kan emang otodidak dan tahu gitu kemampuan diri gimana. Terus kakakku tuh selalu support gini, udah kamu tenang aja, Bunga Citra Lestari tuh gak langsung enak suaranya. Dulu dia juga awalnya bukan penyanyi, dari film mah lah ya gitu.
1: Betul, dari
2: kamu pede aja, kamu pasti bisa gitu.
1: Jadi
2: pinginnya les vokal ya, diajari untuk vokal yang benar, yang sesuai sama karakter suaraku nih gimana.
1: Oh, pengen gitu. Fokus mengembangkan vokalnya dulu.
2: Iya, tadinya ada Bunda Ica ya, masih keluarga. Kemudian beliau almarhum gitu. Tapi ada sih sepupu Alvan Santana. Juga pengajar di Jember Fashion Carnaval, pengajar vokal gitu.
1: Pengen ya akhirnya.
2: Pinginnya
1: untuk fokus ke depannya
2: biar lebih
1: vokal.
2: Apa ya, di waktu di record enak, waktu nyanyi live bisa profesional gitu loh Kak.
1: Amin. Dan mungkin harapan kali ini ya 5 tahun dari sekarang di hari yang sama, di jam yang sama. Kamu ingin melihat diri kamu sudah berada di titik seperti apa dalam perjalanan di dunia musik 5 tahun ke depan. Widi, kita berandai-andai nih. Afirmasi.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waduh. Saya akan menjawab dalam 30 detik. Waduh. Lebih mungkin ya.
1: Pigeon banget nih Kak. Gitu.
2: Kebetulan juga pigeon trainer gitu.
1: Wow. Bahkan seorang pigeon trainer pun akan selalu membutuhkan ini ya, masih perlu belajar.
2: Banyak banget ya, di umur berapapun kita tuh wajib banget belajar.
1: Wajib belajar tidak hanya 12 tahun.
2: Iya. Dan aku dulu dari dulu tuh selalu kayak emes gitu loh, orang yang suaranya enak itu bertahan sampai usia berapapun. Kalau model kan nanti ada masa tua gitu-gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Kalau suara itu enak terus.
1: Oke, semoga sukses deh, berhasil ke depannya ya.
2: Jadi harapannya 5 tahun ke depan dari sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti lagu ini sudah jadi kenyataan. 3 miliar pertama sudah tercapai.
1: Oh, amin. Betul-betul.
2: Sudah punya rumah yang sesuai ekspektasi, diisi oleh saya, suami, anak-anak, Abimana, Arkan, Arta, Nabil, Asyalet, anakku. Dan Shankara Ramadan Langit Biru, suamiku Taki Aji, Prabowo Prakoso, kita bisa bareng-bareng di rumah itu, saling menghangatkan satu sama lain, support satu sama lain apapun itu, semakin sukses. Kita bisa bermanfaat dan membuat bangga keluarga kita, mama, papa, Mbak Intan, Mas Arbil, semuanya, mertua, ya, ibu bapakku yang selalu, aduh, baik banget, full support kalau tanpa

0: bisa pilih saya. Bisa bantu orang banyak. Aduh, terulang-ulang itu ya. Harapannya itu bang, itu aja.
1: Itu ya.
0: Bermanfaat untuk Jember, dikenal. Dan dikenal di Jember sebagai Tiara Adinda Sari yang dermawan dan membantu banyak orang.
1: Amin. Dan mungkin terakhir nih, karena waktunya udah mepet juga, ya, apa nih pesan untuk teman pre juga di luar sana yang mungkin ingin mencoba juga terjun ke dunia musik ya terutama.
0: Iya. Sebelumnya general dulu ya. Untuk teman Pro 2 FM, buat kalian yang punya mimpi, jangan takut wujudkan mimpi kalian. Ibuku bilang untuk terkenal itu gak mandang usia berapapun. Dan gak ada kata terlambat. Jadi mau usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun pun, kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk terkenal dan bermanfaat, itu pasti akan bisa gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mewujudkan mimpi kalian. Berani aja, berani jalan aja dulu gitu. Untuk ditarik suara, untuk di dunia musik, kalau bisa wujudkan dan buat semakin banyak lagi ya lagu afirmasi yang bisa menolong banyak orang, bisa membuat orang lebih tenang hatinya, bisa bermanfaat untuk sekitar dan mendinginkan suasana di Indonesia dimanapun itu.
1: Okay, jadi jangan patah semangat untuk terus berkarya ya teman Pre 2, karena kalau kita nggak mencoba juga kita nggak akan tahu titik temunya teman Pre 2.
0: Benar.
1: Okay, baik, terima kasih banyak Kak Tiara sharingnya di malam hari ini. Semoga sukses banyak dan lancar semua kegiatan ke depannya ya. Dan buat kamu teman Pre 2 se-Jawa Timur, setelah ini bakal aku kembalikan lagi bersama penyiar favorit kamu di kota masing-masing. Terima kasih banyak teman Pre 2 yang sudah menyimak kita
0: untuk kurang dan lebihnya mohon maaf.
1: Mohon maaf, kita pamit undur diri and bye bye teman Pre 2.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur, disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you! Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Di malam hari ini teman Pro 2 spesial di Saturday Night, aka malam minggu gitu ya. Kamu ditemenin oleh Bagas untuk malam mingguan nih teman Pro 2. Dimana biasanya kalau anak-anak muda itu di malam minggu itu keluar sama pacar atau sama teman atau mungkin sama circle-circle-nya teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang ada di kos, di rumah, ataupun lagi di perjalanan, aku temenin nih teman Pro 2 ya. Kita seru-seruan di malam minggu kali ini, karena aku akan juga akan memutarkan ya berbagai macam lagu-lagu yang bisa menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Serta ada beberapa informasi yang unik banget teman Pro 2 yang mungkin nanti aku akan bahas ya. Tapi nanti aku akan bahas setelah beberapa lagu ini teman Pro 2. Gimana nih? Semoga malam minggu kamu menyenangkan teman Pro 2 ya. Karena ini lagi di awal bulan kayak gitu, tentu saja semangatnya masih menggebu-gebu gitu teman Pro 2 ya. Apalagi nih awal bulan dan sekarang malam minggu nih. Wah, kira-kira kemana nih teman Pro 2 ya, hasil transferan di awal bulan kemarin ini ya. Apakah sekarang lagi berkunjung di kafe-kafe kesayangan kamu, atau mungkin di tempat-tempat yang bisa buat kamu self reward teman Pro 2 ya. Apapun itu yang penting buat kamu bahagia gitu ya, apalagi di malam minggu kayak gini. Oke deh, sebelum itu teman Pro 2, aku akan membuktikan, bukan membuktikan. Kok tiba-tiba membuktikan sih, ini kenapa sih mulut nih. Di malam hari ini teman Pro 2, aku akan memutarkan sebuah lagu gitu ya, dan juga beberapa lagu lagi sebelum aku membahas sesuatu yang unik teman Pro 2 ya. Sesuatu yang unik yang mungkin ini sangat bisa berguna banget buat kita untuk menjalani hari-hari gitu ya, untuk mensupport program diet kita, program hemat kita gitu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya jangan kemana-mana nih, setelah beberapa lagu yang ini akan aku bahas gitu ya. Dan tetap stay tune di sini karena ada single yang akan lewat nih, ada Where's Your Heart dari Dio Seduh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Dan seperti yang aku janjikan tadi, aku mau membahas sesuatu yang unik nih teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngomongin lifestyle gitu ya, in this economy teman Pro 2 ya, ketika kita lapar di tengah malam, apalagi kita lagi ngekos gitu ya, dan pengen order makanan gitu dari aplikasi online gitu teman Pro 2 ya, pasti ada perasaan-perasaan ketika kita membeli itu kayak ya udahlah kapan lagi kita makan kayak gini-gini, tapi ketika makanannya datang kok malah jadi nggak lapar ya. Dan merasa kayak aduh, kayaknya aku spend money terlalu banyak teman Pro 2 untuk beli makanan kayak gini gitu ya. Tapi teman Pro 2 ya, ini di Korea ya, ini adalah sebuah aplikasi nih yang bernama yakni Food Never Arrives teman Pro 2 ya. Ini adalah sebuah digital placebo untuk meredam keinginan belanja nih teman Pro 2. Dan sebenarnya apa sih ini teman Pro 2, Food Never Arrives ini? Ini tuh dialami oleh Lee Jong Hyun ya, Lee Jong Hyun yang berumur 25 tahun dan sedang mengaku dirinya ini diet teman Pro 2 ya. Dan ia tuh selalu membuka aplikasi pemesanan antar makanan gitu teman Pro 2 ketika rasa lapar melanda. Dan ketika ada aplikasi Food Never Arrives ini, itu tuh sangat berguna banget untuk mendukung dia ketika diet teman Pro 2. Nah, seperti namanya sendiri teman Pro 2 ya, Food Never Arrives ini adalah sebuah aplikasi di mana makanan itu tidak akan pernah sampai. Kira-kira gimana teman Pro 2 ya? Dan Food Never Arrives ini juga udah digunakan Lee Jo Hyun ya, ketika rasa lapar melanda dan ia langsung menelusuri menu dan membeli makanan lalu menekan tombol pesan teman Pro 2. Dan di aplikasi itu langsung muncul ya notifikasinya dan memberitahukan bahwa makanan ini sedang disiapkan dan bisa melacak pengantaran nih, seperti aplikasi delivery pada umumnya gitu ya. Tapi bedanya teman Pro 2, di aplikasi ini makanan yang dipesan ini tak pernah datang teman Pro 2 ya. Karena memang teman Pro 2 ya, aplikasi Food Never Arrives ini tuh dirancang untuk menyimulasikan proses pemesanan makanan nih. Dan si Lee Jo Hyun ini hanya menerima tanda terima virtual gitu ya, dan estimasi uang serta kalori yang dihemat teman Pro 2. Nah, kata Lee sendiri ya, ketika melihat angka-angka yang tertulis dan di tanda terima, membuat dia ini bangga teman Pro 2, dan dia senang bahkan tanpa memakan makanan itu. Jadi kayak memang yang diturutin itu belanjanya gitu teman Pro 2. Walaupun si barang belanjaan ini gak pernah sampai, tapi dia udah mendapatkan kesenangan dan pokoknya udah seneng gitu teman Pro 2 ya. Dan yang unik lagi teman Pro 2, aplikasi Food Never Arrives ini tuh udah di download lebih dari 10.000 kali sejak diluncurkan di Google Play pada Juli lalu teman Pro 2 ya. Keren banget nih teman Pro 2. Jadi kayak biar kita tuh enggak impulsif gitu teman Pro 2 ya. Nah, ini si Lee sendiri juga mengaku bahwa Food Never Arrives ini membantunya untuk mengendalikan keinginan untuk memesan makanan tanpa perlu mengeluarkan uang teman Pro 2. Dan si developer sendiri developer dari aplikasi Food Never Arrives ini tuh bernama Park Se-hyun yang mengaku ia tuh mendapatkan ide membuat aplikasi ini karena memang kebiasaannya sendiri yang sering menjelajahi aplikasi food delivery, tetapi kehilangan nafsu ketika makan ini udah benar-benar tiba gitu teman Pro 2 ya. Gimana teman Pro 2, apakah kamu juga relate dengan kondisi yang dialami oleh Lee Jo Hyun dan juga si developer Park Seo-hyun nih teman Pro 2? Jadi buat kamu mungkin ya yang pengen diet dan tetap pengen belanja-belanja gitu, bisa langsung pesen ini gitu ya. Apalagi buat kamu yang craving belanja makanan gitu teman Pro 2 ya, ada aplikasi Food Never Arrives. Tapi aku tadi belum cek sih teman Pro 2, apakah di Google Play Store itu ada di Indonesia atau enggak, itu aku belum ngecek. Tapi ini adalah solusi juga nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin sedang di akhir bulan kayak gitu, atau mungkin sedang menjalani program diet gitu ya.
Padahal ini masih di awal bulan ya, tapi kenapa pembahasannya itu tuh masih di sekitar atau di hal-hal yang ini tuh relate di akhir bulan, teman Pro 2? Kenapa nih? Apakah karena aku akan nge-play atau memainkan lagu dari Kunto Aji yang berjudul Akhir Bulan nih? Apakah ini settingan, teman Pro 2 ya? Tapi gak apa-apa ya, lagunya juga enak banget, teman Pro 2 ya. Dan ini spesial buat kamu, teman Pro 2, Akhir Bulan dari Kunto Aji. Dan informasi tadi juga sangat unik banget, teman Pro 2 ya. Oke lah, kita cari informasi lagi, teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Enak banget lagunya sore ini teman Pro 2 ya. Sangat membuat kita benar-benar chill gitu ya. Tenang, menikmati malam. Khususnya buat kamu yang mungkin lagi di kos atau di rumah aja gitu ya. Walaupun ini malam minggu teman Pro 2 ya. Gak usah deh kita jauh-jauh ya. Malam minggu mau ngapain. Karena kalau di umuran aku teman Pro 2 ya, Genzi-genzi awal ini, biasanya kalau udah malam minggu kayak gini udah gak kerasa teman Pro 2 ya. Tidak sama kayak malam-malam minggu atau hari-hari biasanya gitu. Karena memang ketika malam minggu sendiri teman Pro 2 ya, kita tuh kayak memaknai ini sangat berarti. Karena memang kebanyakan di hari minggu itu kan orang-orang udah libur gitu teman Pro 2 ya. Dan di malamnya ya kita mungkin bertemu dengan teman-teman, atau mungkin menonton film gitu-gitu teman Pro 2 ya. Memanfaatkan weekend atau menghabiskan promo weekend gitu. Tapi gak ini juga ya teman Pro 2, gak bisa dikumpungkiri juga ya, ketika weekend itu ada beberapa harga yang itu tuh ada harga khususnya ketika weekend gitu ya. Contoh di tiket bioskop, atau mungkin ketika kamu pengen berpergian kayak gitu, tiket-tiket travel ataupun bus ataupun kereta gitu ya, biasanya lebih sering cepat habis gitu. Walaupun harganya sama aja, tapi memang kita harus benar-benar war gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, itulah salah satu cara menikmati weekend, mempersiapkan weekend gitu ya. Tapi gimana teman Pro 2 di malam hari ini? Apakah kamu sudah menikmati malam minggu kamu teman Pro 2? Dan masih bersama Bagas gitu ya di malam minggu ini di 87,9 Pro 2 RRI Malang gitu, di Jaga Malam. Dan nanti aku juga akan memberikan berbagai informasi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2 ya. Pokoknya aku akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 pokoknya ya. Jangan kemana-mana, karena di sini aku mau muterin sebuah lagu yang dijadikan official soundtrack gitu ya, dari sebuah film. Di film atau jagatnya nanti kita cerita tentang hari ini. Dan ini adalah sebuah lagu dari Ardhito Pramono teman Pro 2, di film Story of Kale, yang mana Kale sendiri juga diperankan oleh Ardhito Pramono ya, dengan judul Sudah. Gimana nih, apakah kamu pernah mendengarkan lagu ini teman Pro 2? Ini juga salah satu lagu yang sangat menenangkan sekali, apalagi buat kamu yang baru aja break up teman Pro 2. Kira-kira ini benar-benar menyudahi sekali teman Pro 2 ya. Langsung aja kita puterin ada Sudah dari Ardhito Pramono, spesial buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Buat kamu yang lagi malam mingguan di luar gitu ya, entah itu di kafe, di bioskop. Wah, kalau di bioskop kayaknya gak bisa dengerin radio ya. Atau mungkin buat kamu yang lagi cari-cari, masih di jalan gitu, teman Pro 2 ya. Semoga menemukan teman malam mingguan kamu yang sangat-sangat kamu impikan gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi di kosan atau mungkin di rumah gitu ya, santai-santai aja teman Pro 2, rebahan, baca buku, nonton film gitu ya. Karena nonton film kan sekarang udah gampang gitu ya. Ada banyak banget platform streaming yang bisa kamu akses dimanapun dan juga kapanpun teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin soal film teman Pro 2 ya, kita pasti pernah nonton film Titanic gitu ya. Sebuah film yang menceritakan tentang kapal dan itu berdasarkan kejadian nyata teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 dari Creative Fox, aku juga mendapatkan informasi bahwa ternyata Titanic 2 ini ditargetkan akan berlayar di tahun 2027 di rute yang sama teman Pro 2. Wow, ini keren banget ya. Karena memang teman Pro 2, proyek Titanic 2 ini ternyata kembali digarap nih oleh miliarder Australia yakni Cliff Palmer yang melalui perusahaan Blue Star Line. Dan proyek replika Titanic pertama kali diumumkan pada 2012 nih dan kembali diluncurkan pada 2018 teman Pro 2, tetapi sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 gitu ya. Dan dalam rencana terbarunya ternyata proses pembangunan ditargetkan mulai pada kuartal pertama 2025, sementara pelayaran perdana ini akan direncanakan pada 2027 nih teman Pro 2. Dan Titanic 2 ini ternyata dirancang untuk memiliki panjang 269 meter dan lebar 32,2 meter gitu ya. Dengan 9 deck, 835 kabin, serta kapasitas sekitar 2.345 penumpang nih. Dan desainnya ini terinspirasi dari Titanic asli gitu teman Pro 2, termasuk tata letak dan interiornya gitu ya. Wow, detail banget ya. Tetapi akan dilengkapi teknologi navigasi dan juga fitur keselamatan modern nih. Jadi tetap beradaptasi gitu teman Pro 2 ya. Untuk kapal ini juga ternyata udah direncanakan teman Pro 2 menempuh rute bersejarah dari Southampton di Inggris menuju New York, Amerika Serikat teman Pro 2. Namun ternyata proses tender untuk menentukan pembuat kapal ini masih diupayakan dan pelayaran 2027 ini masih merupakan target atau rencana gitu ya. Bukan kepastian bahwa Titanic 2 ini akan benar-benar berlayar pada tahun tersebut nih. Jadi masih direncanakan gitu teman Pro 2, masih pada rebutan tender nih teman Pro 2 ya. Kalau dilihat dari blueprintnya itu memang sangat-sangat mirip gitu teman Pro 2 ya, tapi memang ditambahi berbagai teknologi-teknologi modern gitu ya. Karena Titanic sendiri kan udah bertahun-tahun lalu gitu ya, udah lama banget gitu. Jadi untuk menyesuaikan di tahun ini atau di era sekarang gitu pasti lebih safety dan juga tetap modern gitu teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja nih teman Pro 2, apakah Titanic 2 ini akan benar-benar berlayar di 2027? Kita lihat aja teman Pro 2, dan ini memang kalau benar-benar berlayar gitu ya, ini pasti akan booming banget gitu teman Pro 2 ya. Apakah ada Jake dan Rose selanjutnya? Semoga ya, kita berharap untuk kejadiannya gak sama kayak Titanic 1 gitu teman Pro 2 ya, kali gitu ya tujuannya disamain, kayaknya enggak. Kalau untuk rute tujuannya memang sama, tapi kejadiannya kalau bisa jangan gitu teman Pro 2 ya. Dan masih bersama Bagas teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, dan masih dengan informasi-informasi menarik gitu ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Kalau tadi aku membahas soal film Teman Pro 2 ya, kali ini aku juga mau informasi ini buat kamu Teman Pro 2 di weekend ini. Aku mau ngasih informasi beberapa rekomendasi film yang bisa kamu tonton di weekend ini Teman Pro 2 ya. Ya, ketika kamu gak ada kegiatan, apa salahnya ketika kamu nonton aja di bioskop gitu ya. Untuk film pertama ini Teman Pro 2 ada Warga Rusun 609 ya. Dan ini diperankan oleh Arka yang di... diperankan oleh Morgan Oey gitu ya, mahasiswa populer dan juga kaya raya yang menghancurkan hubungannya dengan Bunga yang diperankan oleh Ranti Maria karena sebuah taruhan yang sangat-sangat subit Teman Pro 2 ya. Ketika Bunga ditemukan Dai gitu dan juga arwahnya menghantui kamar 609, warga rusun yang penuh tingkah ini dibuat kalang kabut nih. Gimana nih Teman Pro 2? Jadi ini adalah film horor Teman Pro 2 ya. Dan di tengah ancaman relokasi Pak Bahlil yang diperankan oleh David Nurbianto, warga ini harus merahasiakan sekaligus mengusir arwah Bunga nih. Namun memang Bunga ini tak mau pergi sebelum Arka menepati janji terakhirnya. Wow, ini adalah sebuah janji yang belum ditepati gitu Teman Pro 2 ya. Jadi bisa kamu tonton nih Warga Rusun 609. Dan film ini juga dilabeli R13+ atau untuk penonton di atas 13 tahun. Dan saat ini Teman Pro 2 sedang tayang di bioskop. Jadi buat kamu yang pengen cari hiburan gitu ya, langsung aja ditonton filmnya Teman Pro 2. Dan tentu saja masih ada beberapa film lagi Teman Pro 2 yang bisa aku sebutin. Jadi gimana nih, kita lanjut ya Teman Pro 2 ya, karena ini kayaknya seru-seru banget Teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen tahu apa aja nih rekomendasinya ya, pokoknya dengerin aku dan jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena aku masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Dan di film selanjutnya teman 82 masih akan aku bahas gitu ya, rekomendasi film yang bisa kamu tonton di hari ini teman 82, maksudnya di weekend gitu ya. Kalau tadi ada film dari Indonesia yakni Warga Rusun 609 teman 82. Kali ini ada film dari luar negeri nih yang berjudul Verity ya, yang diperankan oleh Dakota Johnson dengan karakter Lowen Aslake nih. Ini adalah seorang penulis yang tengah berjuang mengatasi kesulitan finansial dan juga duka mendalam setelah kehilangan ibunya teman 82. Dan nasib Lowen ini mendadak berubah ketika ia mendapatkan penawaran kerja yang tak terduga gitu ya, untuk melanjutkan seri buku populer karya novelis ternama yakni Verity Crawford yang diperankan oleh Anne Hathaway teman 82. Keren banget ya, yang memang sekarang terbaring lumpuh pada cerita itu gitu teman 82 ya. Namun selama bekerja di rumah keluarga Crawford, Lowen ini perlahan mengungkap kebenaran yang mengganggu tentang Verity teman 82. Kira-kira apa itu teman 82 ya? Ini juga bisa kamu tonton teman 82, tapi film ini dilabeli D17 plus atau untuk penonton di atas 17 tahun dan sedang tayang di bioskop. Jadi jangan bawa anak-anak teman 82 ya. Don't you feel to confess I love Indonesia udah, luar negeri udah gitu ya, maksudnya Hollywood udah, dan sekarang kita beralih ke film-film India teman 82. Di sini ada film yang berjudul Drishyam The Conclusion nih. Ini adalah sebuah film India teman 82 ya. Dan ini adalah sebuah cerita yang berlanjut gitu ya, setelah bertahun-tahun keluarga Salgaonkar berhasil mengecoh hukum nih. Dan kali ini Meera Deshmukh yang diperankan oleh Tabu ini kembali membawa bukti-bukti baru yang mengancam alibi serta rahasia yang selama ini dijaga ketat oleh Vijay yang diperankan oleh Ajay Devon. Dan dengan hadirnya penyelidik baru dari pihak kepolisian nih, Vijay ini harus kembali menggunakan kecerdasannya gitu ya untuk melindungi keluarganya di babak akhir pertarungan kebenaran. Wow, ini seru banget nih teman 82, kayak detektif-detektif gitu ya. Ini film India lagi, keren banget teman 82 ya. Lagi-lagi film ini di labeli D17 plus teman 82 ya, dan ini bisa kamu tonton gitu karena ini lagi tayang di bioskop juga per 2 Oktober kemarin teman 82, baru kemarin ini. Itu tadi teman 82 beberapa film rekomendasi yang bisa kamu tonton di minggu ini gitu ya. Di Indonesia ada, film luar negeri ada, film India ada, pokoknya lengkap teman 82. Gimana? Dari beberapa film yang udah aku sebutin tadi teman 82, apakah kamu berminat di salah satu atau malah tiga-tiganya teman 82? Langsung aja cek di tiketnya di aplikasi kamu gitu ya, langsung gas besok di hari Minggu teman 82.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang aktif sosial media gitu ya, apalagi buat kamu pecinta film nih, pasti di timeline kamu udah berseliweran teman Pro 2 ya, sebuah film yang berjudul Your Mother, Your Mother, Your Mother. Dan ini adalah film dari Mahershala Ali teman Pro 2. Dan ternyata film ini teman Pro 2 mendapatkan skor sempurna 100% di Rotten Tomatoes ya. Dan film terbaru dari Mahershala Ali ini teman Pro 2 ternyata memang mengambil inspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan seorang ibu teman Pro 2. Namun ketika kita melihat atau membaca tentang sinopsisnya gitu teman Pro 2 ya, ternyata film ini tidak sesimpel itu teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin ceritanya sendiri, ini tuh menceritakan pergulatan batin seorang pembunuh bayaran yang harus membagi fokus antara pekerjaan, iman, dan juga tugasnya sebagai ayah nih. Waduh, ketika ngelihat sinopsisnya atau membaca sinopsisnya gitu teman Pro 2 ya, kayak wow, ini bakal gimana ya ceritanya teman Pro 2 ya. Dan rencananya ini bakal dirilis secara global gitu di 9 Oktober nanti teman Pro 2. Jadi ada sekitar 6 harian gitu teman Pro 2 ya. Kira-kira bakal gimana teman Pro 2? Dan kira-kira kamu bakal nonton gak nih teman Pro 2 ya? Dan kalau kita melihat lagi gitu ya, ini adalah inspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW teman Pro 2 ya. Ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah gitu, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Terus pemuda itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu pemuda itu bertanya lagi, teman Pro 2, lalu siapa lagi? Dan Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, yakni ibumu. Lalu pemuda itu bertanya lagi, teman Pro 2, lalu siapa lagi Rasul? Baru ayahmu. Dan selanjutnya adalah yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Wow, ini bakal dibikin sebuah film teman Pro 2 ya. Aku sedikit merinding teman Pro 2 ya, karena Mahershala Ali ini teman Pro 2 adalah seorang aktor gitu ya, yang lama hiatus atau menghilang dari dunia film teman Pro 2. Karena aku ketika ngelihat Mahershala Ali ini teman Pro 2 itu terakhir di film Green Book teman Pro 2. Akhirnya ia muncul dengan film yang berjudul Your Mother, Your Mother, Your Mother. Kira-kira gimana teman Pro 2? Apakah ini menarik perhatianmu teman Pro 2? Kalau iya, langsung aja ditonton teman Pro 2 di 9 Oktober 2026 ini teman Pro 2.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Takut Rindu dari Vionita menemani kita di jam 10 lebih 13 menit ini teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal takut ya, pasti dari kita sendiri tuh sering merasakan takut teman Pro 2 ya. Karena memang itu adalah sebuah sifat alami di dalam manusia gitu ya. Kalau manusia gak punya rasa takut, kayaknya bukan manusia teman Pro 2 ya, itu udah robot itu, udah diatur gitu ya. Tapi takut itu memang perlu dihadapi teman Pro 2, perlu dihadapi, perlu dijalani gitu ya, biar kita sebenarnya bisa tahu nih sebenarnya kita harus takut gak sih untuk hal-hal seperti itu. Nah gitu gak sih teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal takut sendiri kan semua orang punya tantangannya sendiri-sendiri. Tapi kalau takut rindu nih, kira-kira kamu pernah mengalaminya gak teman Pro 2? Karena udah diceritain sama Vionita nih, gimana nih, ada yang takut rindu? Kira-kira gimana ya, ataukah takut rindu ini berarti ketika kamu udah punya mantan gitu ya, tapi sebenarnya kamu kangen nih, tapi kamu takut nih karena mantan kamu udah punya pasangan yang lain. Aduh, memang kalau di malam-malam kayak gini kita ngomonginnya udah ngalor ngidul teman Pro 2 ya. Apalagi di malam minggu kayak gini nih, ketika kamu kumpul sama teman-teman terus ngobrol kesana kesini gitu ya, bisa-bisa kamu ketika melihat jam, kok udah jam 2 aja nih. Apalagi cowok-cowok teman Pro 2 ya, kalau cowok-cowok kalau udah ngumpul, udah ngopi, udah ada cemilannya tuh kayak waduh, obrolnya udah kemana-mana nih. Kayak Indonesia, kalian tidur aja, Indonesia kita jagain gitu. Dan memang kalau udah kumpul sama teman-teman itu tuh memang gak ada obatnya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang sekarang mungkin udah lulus kuliah, udah bekerja, udah sibuk dengan pekerjaan kamu masing-masing gitu. Kamu pasti sangat kangen gitu ya, masa-masa kamu ketika udah masih kuliah, masih sekolah gitu. Ketika kamu sering kumpul-kumpul sama temen, entah itu ngerjain tugas atau ya udah cuman pengen ngopi aja terus ngobrol kesana kesini gitu. Pasti sangat-sangat merindukan sekali teman Bro 2 ya. Tapi gak apa, kita tetap menjalani hidup selayaknya hidup ini berjalan teman Pro 2, jadi gak apa-apa. Rindu boleh, asal jangan membuat kita jadi semakin loyo gitu ya. Pokoknya usahakan apa yang pengen diusahakan, semoga semua bisa tercapai. Amin. Seperti lagu yang mau aku puterin ini teman Pro 2, judulnya ada amin-aminnya juga nih. Ini adalah sebuah lagu dari seorang solois gitu ya, dan judulnya adalah Amin Selamanya. Siapakah solois itu? Ya benar sekali teman Pro 2, Judika. Kita langsung puterin aja ya untuk menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini karena aku masih akan menemani kamu teman Pro 2.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Masih dengan Bagas 82 di Jaga Malam kali ini ya. Dan masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 di jam-jam kayak gini? Adalah jam-jam lapar gak sih teman Pro 2 ya? Apalagi buat kamu yang lagi scrolling terus menemukan video yang lagi review makanan. Aduh, ini sebenarnya aku curhat sih teman Pro 2. Ini adalah jam-jam lapar gitu ya di malam hari. Dan kayaknya kalau misal lagi diet, ini adalah ujian terberat gitu teman Pro 2 ya. Kamu gak bisa ngapa-ngapain, ya milih apakah kamu memilih untuk tidur atau tidur dia dengan posisi kenyang teman Pro 2. Itu adalah sebuah godaan banget teman Pro 2 ya, bagi kamu yang sedang menjalani diet gitu. Dan masih di Pro 2 Malang teman Pro 2 ya, tadi aku juga udah muterin beberapa lagu yang udah kamu request teman Pro 2 ya. Dan di malam hari ini gitu, buat kamu yang lagi malam mingguan, pokoknya lagi bersama teman-teman ataupun sendirian, tetap semangat teman Pro 2 ya. Buat besok, buat kamu yang libur, selamat menikmati liburan kamu. Buat besok yang masih kerja, gak apa-apa, semangat aja teman Pro 2. Kali ini aku mau ngeplay sebuah lagu yang sedikit legend teman Pro 2 ya. Ada judulnya The Man Who Can Be Moved, yang mana ini tadi baru di request sama Kak Lara Purnamasari gitu teman Pro 2 ya. Aku puterin gitu buat kamu juga teman Pro 2 di malam hari ini yang lagi dengerin aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Teman berdua gak kerasa ya, udah mau jam 11 aja nih. Aku menemani kamu dari tadi jam 7, teman berdua ya. Terima kasih buat kamu yang udah tunin bareng aku, teman berdua ya. Di jangka malam, jangan galau malam kali ini, teman berdua ya. Pokoknya di malam minggu ini, kamu jangan galau gitu ya. Pokoknya nikmatin malam minggu kamu sebaik mungkin, seberguna mungkin, teman berdua ya. Semoga di weekend ini kamu benar-benar bisa recharge energi, teman berdua, untuk menjalani weekday-weekday kamu selanjutnya. Pokoknya sukses selalu buat kamu, teman berdua ya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan RAD Pro 2 Malang, teman berdua, dimanapun kamu berada gitu ya. Karena di situ gak cuma aku aja, teman berdua, yang akan menemani kamu, tapi ada teman-temanku yang lain juga yang gak kelas seru, teman berdua ya. Untuk nanti di jam 11 sampai jam 12 malam, kamu akan ditemenin jazz musik untuk menemani malam kamu yang syahdu ini, teman berdua. Bagas pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai.
2: Ngapain kok marah ke saya?
1: Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu 3 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Cendi Panggung nomor 58 Malang kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai jika bertemu dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah, namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda yang seperti inilah hadirin, pemuda yang disenangi dan disegani oleh banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar mampu menjadi pemuda yang tangguh dan siap untuk menjadi tonggak berjayanya negara kita. Sebab kita masih menyaksikan masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan. Artinya keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-cita tinggi ingin jadi gubernur, hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya hadirin, dalam kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Membentuk Karakter Pemuda yang Jauh dari Al-Quran Menuju Indonesia Mapan. Dengan landasan Al-Quran Surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 ini menjelaskan bahwasannya maksud dari lafaz فخلف من بعدهم خلف أي حدث من بعد النبيين جماعة سوء. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian hadirin dijelaskan secara lugat bahwa lafaz khalfun dengan harokat sukun pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan lafaz khalafun dengan harokat fathah pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang baik. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita sama-sama mengucap syukur alhamdulillah karena tak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola meraih emas di SEA Games Kamboja, bahkan hadirin Indonesia ini dikenal sebagai macan di kancah MTQ Internasional, Masya Allah. Namun sangat disayangkan, di zaman sekarang yang kita kenal dengan zaman milenial, semakin banyak pemuda yang lebih suka jika tiktokan dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang dibandingkan

0: saat bersembah yang bahkan lebih bangga jika menggunakan rok mini berbaju yukensi ala artis-artis masa kini dibandingkan berpakaian syar'i dan islami. Pantas hadirin, jika saat ini masih banyak kejadian anak perawan hamil duluan, sudah 3 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa meminta pertanggungjawaban, hingga akhirnya ia berlari menuju jembatan, nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, Syekh Mustafa Al-Walayaini, seorang kujangga dari Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadishban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sungguh pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Lantas hadirin, bagaimana nasib bangsa kita jika pemudanya saja jauh dari Al-Quran? Dan bagaimana cara kita agar mampu terhindar dari karakter pemuda yang jauh dari Al-Quran? Allah menjawabnya dengan sangat indah dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 menjelaskan bahwasannya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang dipilih Allah untuk menghadapi tantangan akhir zaman dengan berpedoman kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa jika amar ma'ruf nahi mungkar ini telah terjalani, maka hadirin, saya yakin pemuda Indonesia tidak akan tergoda oleh kenikmatan duniawi yang hanya sementara ini. Hadirin rahimakumullah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
3: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah, dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini, selamat hari Minggu, happy Sunday teman Pro 2 untuk kamu. Ada Ara yang bakal nemenin sampai nanti jam 10 pagi. Udah pada mau ngapain nih di jam 6 ini? Adakah yang mau OTW ke CFD atau mungkin baru bangun atau mungkin udah berangkat mau main ke suatu tempat gitu ya. Pokoknya kemanapun tetap hati-hati dan jaga kesehatan teman Pro 2. Jangan lupa sarapan ya. Kalau hari Minggu lagi longgar, lagi libur gini, biasanya aku juga sering banget kayak coba sarapan baru kali ya di daerah sini, cari nasi kuning, maybe nasi uduk, nasi apapun itulah ya. Bubur juga enak kali kalau pagi-pagi mumpung, tapi sekarang nggak lagi dingin banget sih kalau menurut aku ya. Ya pokoknya di hari ini Tuan Pro 2 ada berbagai informasi dari dunia musik dan entertainment yang bakal Ara update untuk kamu selama 3 jam ke depan ya. Terus nanti ada beberapa informasi lainnya. Dan ada single-single untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Cari yang abit-abit kali ya, enak kalau didengerin pagi ini ya teman Pro 2. Kita mulai dulu dari Taylor Swift, Cruel Summer untuk kamu.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya harus mulai menyisihkan tabungan kamu gitu ya, mengingat tahun depan di 2027 ini banyak banget konser-konser yang bakal mampir ke Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat teman Pro 2 ya, untuk jadwal-jadwalnya di Januari ini akan ada Sinasi Pro, Spiro ya. Terus habis itu ada Big Bang, ada Enhypen, terus juga ada Westlife gitu kan. Geser ke bulan Februari, ini ada Maroon 5, ada The Script, dan lain-lainnya. Jadi untuk Januari-Februari ini sudah mulai banyak banget teman Pro 2 ya. Aduh, The Script aku pengen banget, Five Sauce juga pengen banget, kayak literally semuanya pengen aku datengin rasanya. Dan tadi teman Pro 2 ya, kalau misalkan kita lihat di konser-konser kayak gini, memang aku suka ya, maksudnya dunia sudah mulai membaik, tapi ekonomi kita yang mulai agak ngos-ngosan ya. Makanya ini harus direncanakan dengan baik teman Pro 2, kalau misalkan kau pengen nonton salah satu dari konser-konser yang ada. Mulai dari comeback yang udah ditunggu belasan tahun ya, terus ada juga konser debut dari artis-artis baru kayak gitu. Dan nanti masih ada informasi lainnya teman Pro 2 ya, di jam 7 sampai jam 10 nanti. Suruh gue anywhere, keep stay tuned.

0: kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.